0: Baik pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
1: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
0: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
4: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini di juga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
5: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
6: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu
7: ada
6: sedikit, Bu.
5: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
8: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
10: Saya kira kemauan
7: tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
8: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai Ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I guess the will is coming from...
3: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan perlindungan korban dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
10: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
11: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
10: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
11: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
12: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokter.
11: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
13: Jadi sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
14: Ya.
13: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
11: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
15: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
16: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
17: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
18: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition women double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

aplikasi RRI Digital. Salam semangat ya untuk Anda pendengar yang tengah disibukkan dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan terhibur lewat lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Saya masih temani ruang dengan Anda pendengar hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Peyek atau rempeyek adalah bagian dari jenis gorengan atau kudapan yang berbahan dasar tepung. Kemudian terdapat aneka isian seperti kacang, ebi, teri, dan lainnya. Dilansir dari indonesiakaya.com, konon rempeyek telah ada sejak masa Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16. Dalam buku Kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, Murdijati Garjito dan kawan-kawan menulis bahwa rempeyek Yogyakarta merupakan kudapan berusia tua yang sejak dulu ada. Di Yogyakarta, masyarakat mengenal banyak jenis peyek, seperti peyek kacang, peyek kedelai, peyek teri, dan peyek anak kepiting. Ada juga rempeyek udang, hingga rempeyek gereh petek atau ikan asin kecil dengan ukuran yang beragam. Bukan sekedar makanan pelengkap, rempeyek juga memiliki filosofi yang dipercaya masyarakat. Misalnya, rempeyek teri cocok menjadi teman makan sayur lodeh, maknanya adalah sebagai simbol kebersamaan bagi orang Jawa. Rempeyek gereh petek juga tidak bisa dilepaskan dari acara selamatan dan merupakan perlambangan dari gotong royong dan persatuan. Sejak dulu, rempeyek juga merupakan bagian dari sajian dalam upacara adat di Jawa yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Upacara ini merupakan wujud penghayatan manusia terhadap tiga fase penting kehidupannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Misalnya, sajian dalam upacara mitoni atau selamatan saat bayi berumur 7 bulan dalam kandungan. Upacara brokohan atau barokahan setelah si jabang bayi lahir, kemudian kitanan atau sunat, upacara pernikahan hingga kenduri pada upacara kematian. Masyarakat Kota Gede zaman dulu juga menggunakan rempeyek sebagai pelengkap sesaji untuk ritual sebagaimana menurut Retno Widyayanti dalam profil makanan tradisional di Kota Gede. Saat ini rempeyek identik sebagai lauk maupun kudapan yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang renyah dan gurih.

Beringin pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah mengembangkan padi biofortifit sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui pemanfaatan varietas padi kaya antioksidan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yesor Victor Sawo, mengatakan pengembangan padi biofortifit merupakan bagian dari program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui penyediaan pangan bergizi. Program ini pentingnya diwujudkan melalui penanaman demplot padi biofortifit seluas 5 hektar yang telah dilakukan pada 21 April lalu dan memasuki masa panen. Varietas yang dikembangkan merupakan Impari Arumba, padi biofortifit yang dirilis Kementerian Pertanian dan memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Impari Arumba adalah hasil persilangan padi merah dengan varietas Sintano yang memiliki umur panen sekitar 113 hari serta beraroma harum seperti pandan. Nama Arumba berasal dari kata arum yang berarti wangi dan abang yang berarti merah sehingga merupakan padi merah yang memiliki aroma harum. Pengembangan varietas ini varietas tersebut baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Nabire dengan memanfaatkan dana otonomi khusus melalui pemberdayaan kelompok tani cendrawasih di Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat. Pendengar, Impari Arumba memiliki potensi produksi sekitar 6,1 ton gabah per hektar. Namun hasil panen perdana dari lahan seluas 2 hektar menunjukkan produksi gabah kering panen mencapai 4,48 ton atau setara sekitar 2,5 ton beras per hektar. Dengan begitu, dari penanaman 5 hektar demplot padi Impari Arumba akan menghasilkan 12,5 ton beras. Hasil panen ini pendengar dipengaruhi terbatasnya pasokan air selama masa pertumbuhan akibat penutupan saluran irigasi Kalibumi yang sedang direhabilitasi. Meskipun hasilnya belum optimal karena kendala irigasi, panen perdana ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan padi biofortifit di Kabupaten Manokwari.

Jika mendengar kata gurun, yang dibayangkan banyak orang umumnya merupakan hamparan pasir gersang yang jarang ditumbuhi tanaman atau ditinggali hewan. Selama ini banyak orang mengira gurun hanya ada di daratan. Ternyata gurun juga ada di lautan loh. Fenomena ini disebut gurun samudra. Namun definisi dan ciri-ciri gurun samudra tidak sama dengan gurun pasir di daerah yang tandus. Lalu apa itu gurun samudra? Bersumber dari worldatlas.com, gurun samudra adalah wilayah samudra yang tidak menerima cukup air laut. Gurun samudra umumnya kekurangan oksigen atau hipoksia akuatik dan sering juga disebut zona mati. Zona mati atau gurun samudra dapat ditemukan di banyak tempat di dasar laut, tetapi paling sering ditemukan di dekat tempat dengan air yang tercemar. Faktanya, ada gurun samudra yang muncul secara alami, namun ada juga yang disebabkan oleh pengaruh nitrogen dalam jumlah besar di lautan. Nitrogen tersebut berasal dari pupuk yang digunakan dalam pertanian atau emisi dari mobil atau pabrik. Nitrogen ini juga menyebabkan berkurangnya jumlah plankton di laut dan menguras oksigen dari air. Jika tidak ada oksigen di laut, maka kehidupan di wilayah tersebut dapat berkurang hingga menyebabkan tidak adanya makhluk hidup. Ada beberapa ciri khas gurun samudra. Di antaranya, yang pertama adalah kurangnya nutrisi di dalam air. Yang kedua, fitoplankton tidak dapat berkembang di lapisan atas air. Yang ketiga, jarang ditemukan makhluk hidup. Selanjutnya yang keempat, sebagian besar terletak di zona subtropis. Dan yang kelima, ditemukan di dekat tempat-tempat dengan air yang tercemar dalam jumlah besar. Kemudian yang keenam, sering disebut zona mati. Berdasarkan pemantauan NASA, luas gurun samudra global baru bertambah hingga 6,6 juta kilometer persegi. Selain itu, sebagian gurun samudra bersifat musiman selama 10 tahun terakhir. Menurut ahli biologi kelautan dan pengamat data satelit, Jeffrey Polovina, pada musim panas, wilayah zona mati meluas, namun saat musim dingin akan menyusut. Kita dapat menemukan wilayah zona mati atau gurun samudra di beberapa wilayah dunia. Contohnya, zona mati Teluk Chesapeake, zona mati Teluk Meksiko, zona mati Laut Baltik, pusaran subtropis Pasifik Utara, dan pusaran Pasifik Selatan.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro Satu Radio Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Di Fakfak siang ini kebersamaan kita masih terus kami hadirkan pendengar ya, berbagai pilihan informasi untuk Anda, diselingi juga ya dengan rangkaian lagu-lagu hiburannya hingga tuntas tugas saya temani Anda pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Di jam 11 siang pendengar, jangan lewatkan juga ya Cek Fakta, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, hari ini di tanggal 30 Juli ya, ada peringatan Hari Ikrar Gerakan Pramuka, kemudian ada juga peringatan Hari Snorkeling Sedunia. Nah, tanggal 30 Juli juga diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional. Nah, peringatan ini diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sejak tahun 2011. Tujuan peringatan ini adalah untuk mendorong persahabatan antar individu, komunitas hingga negara sebagai upaya membangun perdamaian dunia. Persahabatan dianggap sebagai jembatan yang mampu menghubungkan perbedaan budaya, latar belakang hingga ideologi. Lebih dari sekedar perayaan, hari ini mengingatkan pentingnya hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Persahabatan dapat membantu seseorang merasa lebih dihargai, didukung, dan tidak sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selamat Hari Persahabatan Internasional di hari ini ya, tepatnya 30 Juli.

0: Penamaan asteroid dengan nama manusia bukanlah hal yang umum dan hanya diberikan pada figur tertentu di bidang sains. Ada 6 orang yang merupakan para astronom, dosen, dan peneliti diberikan penghargaan luar biasa tersebut dan satu di antaranya adalah perempuan. Penghargaan ini diberikan oleh International Astronomical Union kepada Observatorium Bosca, observatorium astronomi modern pertama di Asia Tenggara yang didirikan di Lembang, Bandung tahun 1923. Observatorium yang kini menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung atau ITB ini berperan penting sebagai pusat penelitian dan pendidikan astronomi. Dari 6 nama tersebut, ada satu sosok yang memiliki arti khusus dalam perjalanan sains di Indonesia. Namanya tidak hanya mempresentasikan capaian ilmiah, tetapi sebagai tonggak penting dalam keterlibatan perempuan di bidang astronomi. Ia adalah Profesor Permana Wardayanti Premadi, yang tidak hanya tercatat di buku akademik, tetapi juga di tata surya. Ia menjadi perempuan Indonesia pertama yang namanya diabadikan sebagai asteroid, sekaligus penyandang gelar doktor astrofisika. Asteroid bernama 12937 Permadi ditetapkan oleh International Astronomical Union sekitar tahun 2017. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan dunia terhadap kontribusi ilmuwan perempuan dari Indonesia. Wanita kelahiran Surabaya tahun 1964 ini menapaki jalur karir di bidang yang pada masanya jarang dipilih perempuan. Astronomi dan kosmologi menjadi jalan hidup yang ia tekuni dengan proses panjang. Bagi Permana, astronomi bukan sekedar ilmu tentang benda langit, melainkan jembatan antara manusia dan semesta.
1: Kawan, kau serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kau repot sendiri lagi.
2: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
1: Iya sih, tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
2: Ya namanya cita-cita itu terpakai tidak jenis kelamin. Sama, toh, kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
1: Iya, betul juga. Tapi kan memang sapu masakan paling mantap, toh.
2: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tidak usah ragu, toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi,

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini ya. Perkirawan BMKG Yuyun mengatakan, untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Pangkal Pinang berawan, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Sementara Bengkulu diperkirakan hujan disertai petir, dan Jambi dan Palembang udara kabur. Untuk wilayah Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sementara Yogyakarta cerah berawan dan Semarang serta Surabaya berawan. Bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara, pendengar, diperkirakan untuk wilayah Denpasar, Mataram, dan Kupang cuaca berawan tebal. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak hujan disertai petir, Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Banjarmasin berawan tebal, Samarinda udara kabur. Di wilayah Sulawesi, mendengar Mamuju dan Palu diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Makassar dan Kendari berawan, sementara Manado dan Gorontalo cerah berawan. Terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, pendengar, Ternate, Sorong, dan Manokwari diperkirakan berawan tebal, Ambon dan Jayawijaya berawan, Nabire dan Merauke udara kabur, serta Jayapura hujan dengan intensitas ringan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindom dan Yaakob Pacific. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah lopiu, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Pendengar Badan Gizi Nasional BGN memastikan percepatan operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan agar program Makan Bergizi Gratis MBG segera menjangkau wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi. Pendengar, menurut Kepala BGN Sudaryono, BGN akan memaksimalkan pengoperasian dapur SPPG yang telah siap beroperasi. Dapur yang telah memenuhi standar kebersihan, memiliki sistem yang baik, serta menyajikan menu bergizi akan diprioritaskan untuk melayani masyarakat. Sudah ada daerah-daerah yang ditandai seperti Papua, NTT, termasuk beberapa wilayah di Sumatera dan pulau-pulau lain. Daerah-daerah tersebut sangat membutuhkan sentuhan gizi langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Selain mempercepat operasional dapur, BGN juga menyiapkan portal informasi yang dapat diakses orang tua dan sekolah. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengetahui sekolah penerima MBG, menu harian, kandungan gizi, hingga informasi dapur SPPG yang melayani. Nah, pendengar, pihaknya juga telah menyiapkan portal informasi untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan program MBG sekaligus mencegah kesalahpahaman di masyarakat. Jadi masyarakat dapat mengakses informasi penyelenggaraan MBG secara terbuka. Kami hadirkan kembali, pendengar, pilihan informasi untuk Anda masih dari laman resmi kami rri.co.id.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
0: Oh ya? Bagaimana dia cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, dia cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
1: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Hidup Bersahaja, karya Sunmyo Masuno, adalah sebuah panduan praktis yang mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip-prinsip Zen. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017. Dalam buku ini, Sunmyo Masuno, seorang pendeta Zen dan tukang kebun Jepang, berbagi pemahamannya tentang bagaimana kita dapat mencapai kehidupan yang lebih sederhana, harmonis, dan bermakna. Ia mengajarkan kita untuk menghargai keindahan alam, menghormati waktu dan ruang, serta mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam. Melalui penjelasan yang jelas dan inspiratif, Masuno mengajak kita untuk mempraktikkan seni kehidupan bersahaja dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mulai dari merawat taman, menyusun meja makan, hingga membersihkan rumah. Ia menekankan pentingnya menghadirkan kehadiran penuh dalam setiap tindakan kita, menghargai keindahan sederhana, dan menciptakan ruang yang tenang dan harmonis di sekitar kita. Buku ini juga mengajarkan kita untuk mengatasi stres, kecemasan, dan kegelisahan dengan mengembangkan kepekaan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Melalui praktik meditasi, refleksi, dan kesadaran, kita dapat menemukan kedamaian dalam kehidupan yang sibuk dan kompleks ini. Dengan gaya penulisan yang ramah dan bijak, Seni Hidup Bersahaja menginspirasi kita untuk mengubah cara kita memandang dan menjalani kehidupan. Buku ini memberikan panduan yang praktis dan bermanfaat bagi siapapun yang ingin menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang dapat diambil dari buku Seni Hidup Bersahaja, karya Sunmyo Masuno, adalah tentang pentingnya menghargai kehidupan sederhana dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Demikian esensi buku Seni Hidup Bersahaja, karya Sunmyo Masuno.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih di Fak-Fak siang ini kebersamaan kita ya. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, Ketua Umum Kowani Nani Hadi Jayanto menilai kedaulatan pangan dan industri halal memperkuat peran perempuan menuju Indonesia Emas 2045. Penegasan ini disampaikan menyambut rapat kerja nasional Rakernas ketiga Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia Alisa Hadija ICMI. Pendengar, kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 28 hingga 30 Juli, mengusung tema kedaulatan pangan, energi, dan industri halal menjadi fokus utama menuju Indonesia Emas. Tema ini sangat relevan dengan upaya memperkuat peran strategis perempuan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pengembangan industri halal. Selain itu, juga penguatan ekonomi keluarga serta pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dikatakannya, Kowani siap terus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama Alisa Hadija ICMI. Kolaborasi tersebut juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sinergi ini menjadi bagian dari persiapan menyongsong 100 tahun Kowani pada tahun 2028.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta. Pro 1 RRI Fakfak.

Pendengar, beredar unggahan tangkapan layar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM Pertamina mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter untuk Pertalite, Rp2.500 per liter untuk Solar, Rp10.000 per liter untuk Pertamax, Rp12.250 per liter untuk Pertamax Turbo, dan Rp15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran hingga awal Juli 2026 tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut. Dilansir dari infopublik.id, PT Pertamina Persero hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non-subsidi, yaitu Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamina Turbo dan Pertamax Turbo yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Sementara itu, harga Pertamax tetap sebesar Rp16.250 per liter. Dan sebagian wilayah menyesuaikan, Pertamax Grand tetap Rp17.000 per liter. Sedangkan Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan, masing-masing tetap Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter. Sekian, cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Resensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Esok Lebih Baik karya Dr. Abdullah Al-Maghout yang terbit tahun 2022 ini berisi tentang bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik sehingga emosi tetap stabil. Bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Keduanya terlampau sulit dan berat untuk diatasi, sehingga membuat kecewa, sedih, cemas, takut, hingga tahap depresi dan putus asa. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik, sehingga emosi tetap stabil. Buku ini ditulis untuk membangun kepercayaan diri dan memperkokoh keyakinan kita untuk mengatasi masalah dan tantangan apapun yang menghambat kemajuan dan kesuksesan. Materinya sangat praktis dan tepat, serta mudah dilakukan oleh siapa saja. Buku ini memberitahu kita cara tepat untuk mengatasi luka batin karena kehilangan, kebiasaan menyalahkan orang, kerabat yang berpikiran negatif, perfeksionis, membuat keputusan, mood dan emosi, menemukan minat, fobia sosial, memasarkan diri, rasa benci, kepercayaan diri, menghapus ingatan buruk, menjaga keberhasilan, mencintai orang, pesimisme, menjadi sosok karismatik, membangun komunikasi, dan lain-lain. Demikian esensi buku Esok Lebih Baik, karya Dr. Abdullah Al-Maghout.
0: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Sumatera Utara Kahiyang Ayu Bobi Nasution menilai bahwa ulos sebagai warisan budaya yang kaya diharapkan semakin mendapat perhatian dari para desainer. Dalam gelaran mode BTN Indonesia Fashion Week 2026 yang berlangsung kemarin, Kahiyang mendorong kain tenun tradisional khas suku Batak sebagai warisan budaya semakin diperkenalkan lebih luas hingga ke tingkat global. Adapun kain tradisional ulos dari Sumatera Utara kini turut menjadi perhatian dalam gelaran mode BTN Indonesia Fashion Week 2026 sebagai inspirasi utama. Gelaran mode yang diinisiasi oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia APPMI ini mengangkat tema Ulos Simetria yang menggaungkan industri mode Indonesia menjaga keseimbangan tradisional dan inovasi.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesat, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski

Paling heran banyak orang masih menganggap semua sepatu dapat digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan risikonya. Padahal pemilihan sepatu yang tepat berperan besar menjaga kenyamanan, performa sekaligus mencegah cedera. Nah, pendengar, penggunaan sepatu olahraga khusus membantu melindungi kaki selama melakukan olahraga ringan maupun berat. Perlengkapan tersebut dirancang menyesuaikan kebutuhan gerakan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus mengurangi risiko cedera. Sepatu olahraga khusus memiliki bantalan yang mampu meredam benturan ketika kaki menyentuh permukaan tanah. Perlindungan tersebut membantu mengurangi tekanan berlebih pada telapak kaki, pergelangan, lutut hingga pinggul. Setiap cabang olahraga memerlukan karakteristik sepatu yang berbeda-beda sesuai pola gerakan dan intensitas aktivitasnya. Sepatu lari misalnya dirancang menyerap hentakan, sedangkan sepatu basket memberikan dukungan saat bergerak menyamping dan melompat. Menggunakan sepatu yang tidak sesuai dapat meningkatkan resiko lecet, kesleo hingga cedera pada sendi dan otot. Kondisi tersebut sering terjadi karena kaki tidak memperoleh penyangga maupun stabilitas yang dibutuhkan selama olahraga. Permukaan sol sepatu juga dirancang menyesuaikan karakteristik olahraga agar cengkraman tetap terjaga saat bergerak. Daya cengkraman yang baik membantu mengurangi risiko tergelincir sekaligus meningkatkan stabilitas selama beraktivitas fisik. Pendengar, selain melindungi tubuh, sepatu olahraga yang tepat juga membantu meningkatkan kenyamanan ketika melakukan latihan lebih lama. Kaki terasa lebih stabil sehingga pengguna dapat bergerak lebih percaya diri dan mengurangi rasa cepat lelah. Pemilihan ukuran sepatu juga tidak boleh diabaikan ya, agar kaki kita tetap leluasa bergerak selama aktivitas berlangsung. Sepatu yang terlalu sempit ataupun longgar berpotensi menyebabkan gesekan berlebihan dan mengganggu keseimbangan tubuh. Bahan sepatu yang memiliki sirkulasi udara baik juga turut menjaga kaki kita tetap kering sepanjang berolahraga. Kondisi tersebut membantu mengurangi kelembapan berlebih sekaligus menekan risiko munculnya bau maupun iritasi pada kulit kaki.

adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki

ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

Peringkat Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Alexander Saber meluncurkan buku bertajuk Atas Nama Surga, Algoritma Radikalisasi Hingga Manipulasi Kesadaran, yang membahas penyebaran propaganda kelompok teroris di ranah digital. Pendengar, ide penyusunan buku ini berawal dari pekerjaan sehari-harinya yang bersinggungan dengan aspek penanganan terorisme dan pengawasan aktivitas di ruang digital. Buku ini mengemukakan bahwa melalui narasi masif hingga algoritma media digital, terorisme berupaya membangun realitas semu yang dinilai lebih dipercayai masyarakat. Ketika batas antara informasi dan propaganda semakin kabur, pengguna internet berpotensi menjadi sasaran penyebaran ideologi oleh kelompok terorisme. Buku setebal 164 halaman ini merupakan disertasi Alexander saat menempuh studi S3 di Universitas Indonesia. Karya tersebut berangkat dari pemikiran sosiolog asal Prancis, Jean Baudrillard, melalui teori simulakra yang menjelaskan bagaimana citra buatan menggantikan kenyataan yang asli. Alexander berharap buku ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai propaganda terorisme di ruang digital.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

Mendingan 56 menit lalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sampai di sini saya Revanti temani Anda ya, kebersamaan kita di Fak-Fak siang ini ya. Edisi 30 Juli 2026. Saya Revanti pamit dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat siang saudara pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Lanjutan lintas Fakfak siang edisi Kamis 30 Juli 2026. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Kebersamaan kita nanti hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya Rifanti sudah menemani ruang dengar Anda, dengan harapan semua yang sudah dibagikan dapat memberikan arti tersendiri untuk Anda di mana saja berada. Dan baik pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 12. Dan untuk Anda yang sudah beraktivitas dari pagi hingga siang hari ini, saatnya Anda menikmati waktu istirahat dengan menikmati santap siang bersama dengan keluarga maupun orang-orang yang Anda cintai. Apapun menu masakannya hari ini, semoga saja dapat dinikmati dengan rasa syukur, dan yang pasti sajian yang diberikan ya, yang pasti dengan penuh cinta untuk Anda. Dan pendengar, selanjutnya hingga nanti di pukul 13 saya temani Anda dengan pilihan lagu-lagu daerah. Hingga nanti pukul 13 kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Sekembalinya kita ada di Pro Dangdut, dan hingga nanti di pukul 15 kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selanjutnya di lintas Fak-Fak sore kami temani dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Baik pendengar, jangan pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani, diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi berkah tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pernahkah Anda terbangun dari tidur lalu merasa heran dengan mimpi yang baru saja dialami? Ada yang terasa nyata, ada yang bikin penasaran, bahkan ada juga yang cepat hilang begitu saja. Mimpi memang selalu jadi misteri yang menarik untuk dibahas ya. Nah, tahukah Anda, mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur. Secara ilmiah, mimpi adalah bagian dari aktivitas otak saat kita berada di fase tidur paling dalam atau dikenal dengan tidur REM. Dan menariknya, setiap orang pasti bermimpi, hanya saja tidak semua bisa mengingatnya. Fakta lainnya, durasi mimpi sebenarnya singkat, hanya sekitar 5 sampai 20 menit. Tapi anehnya, seringkali terasa panjang dan penuh cerita. Bahkan, mimpi juga bisa terulang kembali, terutama kalau ada pikiran atau masalah yang belum terselesaikan. Yang lebih seru, mimpi bisa jadi sumber inspirasi. Banyak karya seni, musik, bahkan penemuan besar lahir dari pengalaman mimpi. Dan ada juga fenomena yang disebut lucid dream, yaitu kondisi saat kita sadar sedang bermimpi, bahkan bisa mengendalikan jalannya mimpi. Selain memberi warna dalam tidur, mimpi juga bisa jadi jendela untuk memahami pikiran dan emosi kita yang tersembunyi. Itulah fakta tentang mimpi.

Korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, terutama anak-anak. Ketika orang tua terlibat dalam korupsi, dampaknya tidak berhenti pada ruang sidang atau penjara. Anak-anak mereka seringkali harus menanggung beban sosial, emosional, dan psikologis yang berat. Bayangkan, seorang anak yang harus menghadapi stigma masyarakat, kehilangan kepercayaan, hingga terputusnya akses pendidikan atau kesempatan hidup layak. Mereka terpaksa menanggung kesalahan yang bukan milik mereka. Lebih dari itu, korupsi dalam keluarga menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus. Sebagai orang tua, kita adalah cermin nilai-nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan kepada anak. Dengan menjauhkan diri dari korupsi, kita bukan hanya menjaga masa depan bangsa, tetapi juga melindungi masa depan anak-anak kita. Korupsi mungkin menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya menghancurkan masa depan mereka yang paling kita cintai.

Baik pendengar, pukul 12 lebih 20 menit masih dengan pilihan lagu-lagu daerah. Dan untuk Anda yang saat ini tengah menikmati makan siang, ya semoga selepas makan siang ada tenaga ataupun semangat yang baru untuk melanjutkan tugas aktivitas di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Masih di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi pencipta peluang. Lewat UMKM, kreativitas berubah jadi cuan, ide berubah jadi usaha, dan mimpi berubah jadi nyata. Yuk dukung dan jadi bagian dari UMKM Indonesia.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku dengan judul Ateis karya Ahdiat Kamiharja. Esensi Ateis adalah karya yang menggambarkan pergolangan batin dan konflik ideologis dalam masyarakat Indonesia pada masa transisi antara tradisionalisme dan modernisme. Cerita berpusat pada tokoh utama Hasan, seorang pemuda yang religius, mengalami perubahan pandangan hidup setelah berinteraksi dengan teman-teman lamanya yang berpaham modern, terutama mereka yang penganut pandangan ateis atau sekuler. Hasan bertemu kembali dengan Anwar, teman masa kecil yang flamboyan, skeptis, dan sinis, serta Rusli, seorang intelektual yang memegang pandangan materialisme dan ateisme. Melalui diskusi dengan mereka, Hasan mulai mempertanyakan keyakinan agama yang dianutnya sejak kecil. Konflik batin Hasan diperparah ketika dia jatuh cinta kepada Kartini, seorang wanita modern yang juga bagian dari kelompok pemikir ateis. Hubungan ini membawa Hasan pada dilema moral dan spiritual yang semakin dalam. Esensi buku ini mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah proses yang berat dan seringkali menimbulkan konflik batin. Namun, kehilangan pegangan pada keyakinan tanpa mendapatkan landasan yang baru bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekosongan spiritual dan moral. Ateis adalah refleksi tentang bagaimana manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan makna hidup yang hakiki.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 12.37 menit waktu Indonesia Timur ya, kembali masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus memilih Pro 1 sebagai teman setia Anda. Ya, dan pendengar, kali ini beberapa informasi kami sampaikan, beberapa informasi yang mana

Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Jarir menyampaikan apresiasi atas pencapaian dua kelompok tersebut. Paduan suara asal Tangerang Selatan menjadi salah satunya wakil Indonesia pada babak final tersebut. Dan pendengar, informasi untuk Anda, dua paduan suara Indonesia juara di ajang dunia TCC 2026 Jepang. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

pernah mendengar istilah megalomania? Megalomania merupakan suatu gangguan mental yang membuat pengidapnya selalu membesarkan dirinya secara berlebihan, sehingga tertanam pada dirinya yang paling hebat, paling unggul, dan paling berkuasa. Ahli saraf asal Australia, Sigmund Freud, yang memperkenalkan megalomania mengatakan, sindrom ini merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kanak-kanak. Beberapa pakar menyebutkan megalomania ini bahkan termasuk narsisme dalam kondisi ekstrim. Penderitanya selalu merasa sebagai sosok yang lebih berkembang.

perempuan, berkuasa dan tinggi dalam segala hal. Dalam dunia kesehatan, gangguan kejiwaan megalomania digolongkan dalam gangguan kepribadian narsistik. Menurut Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, gangguan kepribadian narsistik adalah seseorang yang selalu membutuhkan rasa ingin dikagumi orang lain, namun kurang memiliki rasa empati.

Salah satu bukti dari keanekaragaman budaya Indonesia adalah kerajinan tangan yang menjadi peranan penting bagi perekonomian di Indonesia karena bisa menghasilkan produk-produk ekspor yang telah diakui dunia. Berikut fakta unik kerajinan tangan Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Batik. Batik Indonesia diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kerajinan tangan ini diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Anyaman bambu. Kerajinan anyaman bambu Indonesia sangat diminati di pasar internasional karena kekuatan, keindahan, dan keberlanjutannya. Produk anyaman bambu Indonesia diekspor ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Perhiasan perak. Perhiasan perak adalah salah satu kerajinan tangan Indonesia yang sangat populer di pasar internasional. Produk perhiasan perak Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Gerabah. Gerabah adalah kerajinan tangan dari tanah liat yang dikenal karena keindahan dan keunikan desainnya. Gerabah Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Tenun. Kerajinan tenun Indonesia sangat dihargai karena keindahan motif dan keunikan desainnya. Produk tenun Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Australia, Belanda, dan Singapura.

Baik pendengar, pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami di pilihan lagu-lagu tradisional. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke pukul 13 saat kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Dan pendengar, lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di lagu-lagu daerah untuk edisi hari ini. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga Pro 3.

Pengaruh K-pop dan drama Korea membuat masyarakat Indonesia semakin akrab dengan budaya Korea Selatan. Sehingga ada beberapa kosakata dalam bahasa Korea yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kata oppa. Dalam bahasa Korea, oppa merupakan panggilan untuk kakak laki-laki dari perempuan. Namun tahukah Anda, kini kata oppa sudah menjadi bagian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengutip dari situs resmi KBBI, oppa...

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Anderson Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium City pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago merentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion Gbt Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Damian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, yang fokus terhadap fisik, ya, yang untuk fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberantakan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga sempat pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sudo Negre!
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siang Bro dan program request lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 13.35 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita sebelumnya sudah kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Semoga informasi di sepanjang siang hari ini ya, seputar dunia olahraga kita bertambah. Dan baik pendengar, selanjutnya saya temani Anda, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar di Prodangdut untuk edisi siang ini Kamis 30 Juli 2026 ya, pilihan lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya. Untuk yang mau ikutan boleh di 0811-495-9490. Namun saya tahan dulu ya, yang mau bergabung mungkin bisa didengar list lagu-lagu yang bisa di request ya di kesempatan siang hari ini ya. Untuk pendengar yang mau ikutan ya, berikut list lagu-lagunya untuk Anda. Ada Ade Irma dengan Bang Toib, Desi Tata dengan Jalan Cinta, Evi Masamba Ikhlasku, Ratu Pargoi Besti, Latif Khan Masih Adakah Cinta, Faulida Bersinar Dalam Jiwa, Heti Sunjaya Aku Bukan Hidangan, Nelly Agustin Prasangka, Uci Sucita Orang Kaya Mah Bebas, Evi Tamala Aku Cinta Padamu, Anwar BAB Hiruka, Ria Amelia Tamu Malam Minggu, Rita Sugiarto Benci, Jihan Audi Pamit Dangdutan, Lesti Sekali Seumur Hidup. Nah, itu dia beberapa pilihan lagu-lagu dangdut yang bisa di request.

Baik, sebelumnya saya sapa dulu ada Putra Tengah, ada Pak Saban, ada Bung Darwin, ada juga Ibu Rosna, Kak Lili, Bang Yoga. Pokoknya untuk semua yang ada di seputaran Kota Palafak-fak dan sekitarnya, selamat siang. Semoga bisa terhibur nanti ya dengan pilihan lagu-lagu yang akan di request di siang hari ini. Juga ada Bunda Natalia, ada Bunda El ya, juga ada Vika, ada Pak Nasrun, Bang Le. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Dan langsung saja saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Prodangdut.

0: lagi hujan.
1: Baik. Bagaimana?
0: Banyak Pak Putra.
2: Halo.
0: Selamat siang Mbak Yuni.
1: Selamat siang. Aduh, ini kenapa dari Indonesia Timur sampai di Kalimantan sana seputar terlalu jauh. Oke, silakan Putra Tengah.
2: Lagunya dari Lesti saja.
1: Oke, Lesti, silakan salam-salamnya.
2: Oke, salam-salamnya untuk Mbak Yuni. Selamat siang, selamat bertugas. Tuhan memberkati, sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada Bang Lai juga di Kalimantan Utara. Ada juga Bunda Natalia. Ada Pak Junaidi. Ada juga Pak Nasun. Ada Purnama Sari. Juga ada Mbak Rani juga. Abang Atus, Bang Luhut, Pak Freddy Butri, Ibu Rosna, Pak Lili, Bang Yoga, Bang Upa, Bang Darwin, Pak Saban, semua saja.
1: Oke.
2: Okay. Tanpa terkecuali.
1: Mm-hmm.
2: Well, mau lanjut salamnya silakan.
0: Lanjut.
1: Okay.
0: Hujan.
2: Oke, okay, semuanya saja ya tanpa terkecuali.
1: Mm-hmm.
2: Terima kasih ribu dan selamat siang, salam kompak selalu.
1: Oke, okay, baik.
2: Oke, Mbak Yuni, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Asik, terima kasih. Oke, okay, lanjut di belakangnya Putra Tengah dan Bang Lei. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oke, bisa dicoba kembali. Saya coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Kita sementara delay ya. Lagi delay. Jadi
3: selamat siang sang penyiar. Dari Bunda Els di Manado. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke. Okay.
3: Dari ada delay ini, Bunda cuma mau tolong pilih akan lagu ya, nih.
1: Oke, okay, siap. Okay.
3: Lanjut menyapa yang bertugas, selamat siang sayang, salam sehat sukses, damai selalu sejahtera.
1: Amin.
3: Selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
1: Amin.
3: Salam sehat selalu.
1: Okay.
3: Lanjut, ada Kakak Lili, selamani salam sehat, Ibu Rosna, Ibu Nurjail, Ibu Ani, Ibu Farida juga di Palu, Ibu Ani yang ada di Manado, Vika juga di Manado. Semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manise, salam sehat berkati. Bintang Pratama, Pak Darmin, Pak Bota, Bang Lai, Bang Luhut, ada Yeri juga, Bang Yadi, Bang Jut, Bang Amin, Pak Ucang di Bau-Bau, ada juga Pak Yunus. Semuanya salam sehat diberkati di keluarga masing-masing. Juga ada Nyong Yoga juga, salam sehat. Ada Putra Tenya, semuanya sehat diberkati di keluarga masing-masing.
1: Amin.
3: Yang bertugas sayang, makasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Bunda El. Bunda El ini sudah paham begitu ya. Semoga yang lain juga bisa paham. Yang mau request, langsung saja mau request lagu apa dan langsung salam-salamnya. Mungkin sebelum saya terima penelpon berikut, lagu yang tersisa ada Ade Irma dengan Bang Toib, ada Evi Masamba dengan Ikhlasku, Ratu Pargoi, Besti, Latif Khan dengan Masih Adakah Cinta, Faulida, Bersinar Dalam Jiwa, Heti Sunjaya, Aku Bukan Hidangan, Nelly Agustin Prasangka, Uci Sucita, Orang Kaya Mah Bebas, Evi Tamala, Aku Cinta Padamu, Anwar BAB dengan Hiruka, Harapan Indah Berujung Luka, Ria Amelia, Tamu Malam Minggu, Rita Sugiarto Benci, Jihan Audi, Pamit Dangdutan. Oke, lanjut saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Asik, Pak Nasrun, silakan.
2: Lagunya Ade Irma, Mbak Yuli.
1: Oke, Ade Irma. Baik, langsung
2: saja.
1: Terima kasih
2: Mbak Yuli ya, sampai tugas. Selalu bersama kalau di rumah. Nah, saya tadi ya, ada Bung Lai juga. Ada Mula El tadi ya, ada juga ada Adi di sana. Ada Ima Suri, ada Amir, ada Cipta Omen, ada Jailio Barusna, ada Anggi, ada ya Ima Suri. Ada Pak Agus Suku, Ibu Sikursat Makassar, ada

0: Gabung Lemban, Ibu Putri, Nat Freddy, Ramasya, Ibu Kristi, Freddy, Rapa Ramadan, semuanya lapan terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang juga untuk Pak Nasrun. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang. Oke, terputus ya. Bisa dicoba kembali. Lanjut, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang.
3: Halo. Halo.
1: Iya, selamat siang, Bang Hadi.
3: Halo.
1: Iya, Bang Hadi, kita lagi delay. Jadi Bang Hadi langsung saja mau request Bang lagu apa? Langsung request dan salam-salam.
3: Tadi delay ya, kayaknya.
1: Iya, delay. Kita lagi delay.
3: Lagunya ini aja dari apa itu? Judulnya Prasangka.
1: Prasangka. Oke, Nelly Agustin Prasangka. Oke, silakan Bang Hadi.
3: Oke, salamnya buat Kak Yuli selalu bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu ada. Amin. Bang Putra, Bang Lai, ada juga siapa ya? Bang Luhut, ada juga yang tidak ada tadi Bu Sael. Ada juga Sari di Banjarmasin, ada Rani, ada Lumas juga ya. Baju Naidin. Oh, dan untuk semuanya jelas saya dari SPJ Tengah terkecuali.
1: Oke.
3: Begitu aja Kak Yuli, terima kasih. Selamat jumpa dan tutup dan adalah kita.
1: Asik, terima kasih kembali untuk Bang Hadi. Lanjut di belakangnya Bang Hadi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali ya. Masih di 0811-495-9490. Halo, selamat siang.
4: Yang kakak Yulit, yang nata-nata kita.
1: Asik.
4: Nona Fika. Bagaimana loh?
1: Siap, Nona Fika mau request.
4: Lalu, silakan Nona kakak Yulit. Ya, mas salamnya, mas Kak Yuli, ngetes, selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi Kak Yuli bersama keluarga.
1: Oke, baik, terima kasih.
4: Salam buat Kak Yuli, zaman manusia, salam sehat ke keluarga, Bunda Elsa dari Manado. Salam sayang selalu Bang Luhut, Nesi Kakak Tua, ada Pak Ramadan, Pak Sedi, Ahis, Pak Yeli. Terima kasih. Selamat siang dan datanglah kita.
1: Asik, terima kasih. Oke, Nona Fika sudah bergabung ya. Saya coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Delay lagi ke Mbak Yuli.
1: Iya, Bunda Kristi langsung saja mau request lagu apa dan langsung salam-salamnya.
5: Oke, saya pilih lagu sudah Evi Tamala ya Mbak Yuli.
1: Oke, baik.
5: Saya mau salam buat Ibu Utri, Pak Freddy ya, Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Bim di Tokyo, Ibu Ani Kota Mabagu ya, Jenny John, Ika Rita Liabu, Andi Cakrawinata ya, Bang Iwan, Bung Darwin, ada Bunda Ima, ada juga Pak Ustad, Bang Iwan, Ibu Li Ali, pokoknya dirangkul dari asam peset tanpa terkecuali. Mbak Yul tetap semangat, sukses selalu bahagia bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
5: Makasih Mbak Yul, selamat siang dan dut adalah kita.
1: Asik. Oke, baik, terima kasih untuk Bunda Kristin yang sudah bergabung. Dan baik pendengar, kita mengalami delay lagi ya. Dan untuk itu yang mau ikutan di putaran berikut ya, langsung aja request dan juga langsung salam-salamnya. Sebelum kita break ya, berikut lagu-lagu yang tersisa ada Evi Masamba dengan Ikhlasku, Ratu Pargoi Besti, Latif Khan Masih Adakah Cinta, Faulida Bersinar Dalam Jiwa, Uci Sucita Orangkah Orang Kaya Mah Bebas, Anwar BAB Hiruka, ada Ria Amelia Tamu Malam Minggu, Rita Sugiarto Benci, Jihan Audi dengan Pamit Dangdutan. Dan baik pendengar di mana saja berada ya, di pukul 14 nanti kita ikuti Cek Fakta dan kita break, dengarkan yang berikut ini.
6: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kalau bicara tentang piramida, pasti yang terlintas pertama kali adalah Mesir dengan piramida Giza yang megah. Tapi, tahukah Anda, ternyata Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Negara yang menyandang gelar itu adalah Sudan, tetangga Mesir di Afrika Timur Laut. Sudan memiliki lebih dari 200 piramida kuno. Jumlahnya bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari piramida di Mesir. Piramida di Sudan kebanyakan berada di wilayah Nubia, yang dulu menjadi pusat kerajaan Kush. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini pernah menaklukkan Mesir dan mengadopsi tradisi membangun piramida sebagai makam raja-ratu dan para bangsawan. Bentuk piramidanya juga unik, lebih ramping dan curam dibandingkan dengan piramida Mesir yang besar dan landai. Beberapa situs terkenal seperti Meroe, Natapa dan Nuri kini menjadi warisan dunia UNESCO dan mulai menarik perhatian wisatawan serta arkeolog dunia. Jadi, lain kali kalau mendengar kata piramida, jangan hanya ingat Mesir saja. Ingat juga Sudan, negara dengan piramida terbanyak di dunia yang menyimpan jejak kejayaan Afrika kuno.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio ?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, di cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital.
1: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Santa.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi desa Komdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Pendengar, demikian Cek Fakta. Cek Fakta selanjutnya Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.
0: Cek Fakta, Cek Fakta, Pro 1 RRI Fakfak.

0: Baik, pendengar saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Mus.
1: Putus-putus.
0: Iya, suaranya.
1: Atau mungkin pendengarnya sakit hati kan.
0: Oke, okay, Pak Mus silakan.
1: Oke, siapa yang sudah masuk itu? Chris, Bu Christine.
0: Iya, ada Bang Lei tadi, ada Putra Tengah.
1: Lagi? Bang Saban.
0: Pak Saban belum Bukan. Nih. Ah, yang sudah masuk belum. Ada Bang Lei, ada Putra Tengah. Aduk
1: kopi itu. Siang-siang dong.
0: Benar sekali. Okay. Silakan Pak Ustaz. Yo,
1: ada lagu apa itu?
0: Lagunya yang tersisa ada Evi Masamba dengan Ikhlasku Ratu Pargoi, Besti, Latifkan Masih Adakah Cinta, Faulida Bersinar Dalam Jiwa, Uci Sucita Orang orang kaya mah bebas, Anwar BAB, Hiruka.
1: Ya, orang kaya yang bebas lah.
0: Oke, okay, orang kaya mah bebas ya.
1: Ya, okay, orang kaya baik. Itu pasti bebas dong. Bebas bicara, seenaknya enak.
0: Oke, okay, baik. Silakan Pak Ustaz, salam-salamnya.
1: Belum mengudara lewat dangdut, segera mengudara.
0: Oke.
1: Okay. Desa tutup dengan pantun.
0: Mm-hmm.
1: Jalan
0: Halo Pak Ustaz.
1: Halo.
0: Terputus. Silakan Pak Ustaz.
1: Terputus kenapa itu?
0: Iya, karena ini ada yang masuk lewat jalur telepon. Sementara Pak Ustaz lewat jalur WhatsApp.
1: Jangan masuk dulu.
0: Oke, baik. Silakan Pak. Salam.
1: Oke, jalan malam di pinggir pantai.
0: Oke, asik.
1: Hati. Solusinya
0: cakep.
1: Adalah Rodangdut.
0: Dangdut pada Oke, baik, terima kasih untuk Pak Ustadz sudah bergabung. Lanjut di belakangnya saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, untuk Pak Junaidi di Ambon, kita delay. Pak Junaidi, silakan mau request lagu apa dan juga salam-salamnya. Oke, saya coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Iya, Bang Luhut, kita lagi delay ya. Jadi langsung aja request lagu apa dan salam-salamnya.
2: Adalah kita Mbak Yuli.
0: Asik.
2: Kabar-kabar baik, kabar sehat. Cuacanya juga cerah di sini.
0: Oke.
2: Okay. Aku mau dengerin lagunya yang dari Lesti.
0: Lesti. Oke, okay, Lesti tadi sudah diputarkan. Bisa pilih yang lain?
2: Waduh, terus yang dari Evita Mala, Evita Mala.
0: Evita Mala, oke, okay, baik. Siap.
2: Evita Mala saja.
0: Siap, oke, okay, langsung saja salam-salamnya.
2: Oke, okay, salamnya buat Mbak Yuli, nah bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus buat Ibu Christine, ada Bang Putra Tengah, Bang Le, ada Pak Junedi, Pak Freddy Putri, Bang Bintang Pratama, ada Pak Widi, Bang Iwan, Bang Aceh, ada juga Bang Sudah Mami, ada juga Hadi Dinias, ada Bupar Natalia, Bunda Ima, ada Bunda En, dan Afika, ada Mang Atus, Barani, ada Mbak Lili, Bu Ani, Bu Mas Lia, dan buat Bu Putri dan buat semua-semuanya sajalah yang lagi pantau di saat ini. Selamat siang buat semuanya. Buat Mbak Yuli, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Luhut. Oke, baik pendengar, kita masih punya tersisa beberapa pilihan lagu. Dan langsung saja ya, kita dengarkan beberapa pilihan berikut ini. Di putaran berikut saya akan temani Anda masih di Pro Dangdut dengan lagu-lagu yang tersisa. Ada Evi Masamba, Ikhlasku, Ratu Pargoe, Besti, ada Latif Khan dengan Masih Adakah Cinta, ada Faulida, Bersinar Dalam Jiwa, Anwar B.A.B. Hiruka, Ria Amelia Tamu Malam Minggu, Rita Sugiarto Benci, Jihan Audi dengan Pamit Dangdutan. Pendengar, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa, orang Padang.
4: Aku, wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Semua perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku Atomic Habits karya James Clear. Atomic Habits adalah buku karya James Clear yang membahas cara-cara praktis untuk mengembangkan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Buku ini menekankan pentingnya perubahan kecil yang konsisten yang dapat menghasilkan hasil besar dalam jangka panjang. Esensi utama dari buku ini adalah kebiasaan adalah pondasi kesuksesan. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk hasil besar. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari dapat menghasilkan perbedaan besar dalam jangka waktu yang panjang. Sistem lebih penting dari tujuan. Fokus pada sistem atau proses yang mendukung kebiasaan baik lebih efektif daripada hanya fokus pada tujuan akhir. Sistem yang baik akan mengarahkan kita ke arah yang benar tanpa harus memikirkan tujuan akhir secara terus-menerus. Identitas dan kebiasaan. Menghubungkan kebiasaan dengan identitas diri kita dapat memperkuat kebiasaan tersebut. Lingkungan dan pemicu. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan. Dengan mengatur lingkungan sedemikian rupa, kita dapat mempermudah pengembangan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Pemicu atau isyarat lingkungan dapat digunakan untuk mengingatkan dan memotivasi kita untuk melakukan kebiasaan baik. Hukum 4 langkah. Buku ini memperkenalkan 4 langkah untuk membentuk kebiasaan, yaitu isyarat cue, keinginan, craving, respond, dan hadiah, reward. Mengoptimalkan keempat langkah ini dapat membantu memperkuat kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Peningkatan 1% setiap hari. Fokus pada peningkatan kecil sebesar 1% setiap hari dapat membawa perubahan signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Kebiasaan kecil yang baik akan terkumpul menjadi perubahan besar. Buku Atomic Habits karya James Clear memberikan banyak contoh praktis dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen tersebut, serta strategi konkret untuk mengimplementasikan perubahan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku berjudul Atomic Habits karya James Clear.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan perjuangan.

semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketong pun tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, dia pun beda tipis. Tapi kalau ketong bisa bedakan, dia pun dampak besar.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi, kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

Baik pendengar, sudah pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap merangkai kebersamaan bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih bersama ya, sisa waktu yang ada. Ya tinggal 12 menit lagi ya mau ikutan, jalurnya masih saya buka di 08.11.495.94.90. Dan baik pendengar ya, belum ada yang ikutan, kembali kita dengarkan ya beberapa pilihan lagu berikut ini.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Kosmetik ilegal dengan kandungan zat terlarang dapat membahayakan kulit. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengajak masyarakat agar menghindari kosmetik ilegal dan hanya memakai kosmetik yang aman. Bahaya kosmetik ilegal diantaranya kulit kemerahan, kering dan mengelupas, gangguan sistem imun, kanker kulit, kulit menjadi kehitaman, iritasi mata, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Berikut cara memilih kosmetik yang aman. Cek kemasan dan label kosmetik, pastikan ada izin edar dari BPOM. Periksa kemasan, pastikan tidak ada kecacatan. Lihat komposisi, pastikan tidak mengandung merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya. Dan yang berikutnya, jangan tergoda penawaran hasil yang instan.
1: Yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Baik pendengar, sudah pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah ikuti Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Baik pendengar, saya cukupkan dulu Pro Dangdut untuk edisi Kamis 30 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 15, yang mana kami ajak Anda kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: 89.9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur, berikut kita jelang pukul 15 saat kami sampaikan dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami sampaikan sari berita. Kepala Distrik Pariwari Abdur Rashid Wajo mengatakan upaya mewujudkan program penyediaan air bersih di wilayahnya mulai menunjukkan perkembangan. KM Sinabung milik PT Pelni untuk sementara akan menggantikan operasional KM Labobar yang menjalani perawatan rutin tahunan. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Yuli Rohrohmana. Berita selengkapnya, Kepala Distrik Pariwari Abdur Rashid Wajo mengatakan upaya mewujudkan program penyediaan air bersih di wilayahnya mulai menunjukkan perkembangan. Program tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Bupati Wakil Bupati Fak-Fak terkait pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Kepada RRI, ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Fak-Fak telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung ITB untuk melakukan survei di 6 kampung di Distrik Pariwari. Kampung yang disurvei meliputi Sekru Tuare, Sekru Torea, Kapor Tutin, dan Tanama. Hasil survei sementara menunjukkan adanya 3 titik yang memiliki potensi sumber air bersih. Ketiga titik tersebut berada di Kampung Sekru dan Sekru Tuare, Kampung Kapor Tutin, serta Kampung Tanama. Menurutnya, potensi tersebut diperoleh setelah dilakukan survei geolistrik oleh tim teknis. Hasil pemeriksaan lapangan selanjutnya akan dikirim ke Bandung untuk dianalisis lebih lanjut sebelum ditindaklanjuti.
2: Jadi program yang pernah kita sampaikan sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati dan Bapak Wakil itu, bahwa air mengalir terus itu sudah mulai dalam tahap-tahap untuk ingin mewujudkan itu. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung, datang kita sama-sama survei di 6 kampung di Distrik Pariwari ini. Sekru Tuare, Sekru Torea, Kapor Tutin, Tanama. Kita lakukan, alhamdulillah kita dapat 3 titik yang betul-betul mempunyai potensi. Yang pertama kita survei di Kampung Sekru dan Sekru Tuare, itu ada 1, 2, 3 titik di situ. Nah, dan akhirnya kemarin kita sudah adakan untuk pemasangan kelistrikan untuk bisa mengecek tentang potensi air yang ada di sumur itu. Di Distrik Pariwari ini ada 3 titik, yaitu di Kampung Sekru dan Sekru Tuare, terus di Kampung Kapor Tutin dan Kampung Tanama. Itu luar biasa, mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan ini, kita semua doakan ya, karena sumber-sumber kita sudah lihat sih, cuma banyaknya atau potensinya itu bisa mencukupi atau tidak. Tapi insya Allah mudah-mudahan, karena kemarin kita sudah adakan geolistrik ya, pemasangan geolistrik itu sudah ada potensi. Jadi nanti hasilnya dikirimkan lagi untuk dicek di Bandung. Nanti setelah mereka kita terima hasilnya, mudah-mudahan. Jadi Distrik Pariwari ini ada 3 titik yang mempunyai potensi. Kita semua mendoakan semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, hingga air itu kita bisa hasil sendiri, kita juga merasakan sendiri. Gitu, terima kasih.
1: Ia berharap hasil kajian nantinya dapat memastikan kapasitas sumber air yang ditemukan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga menaruh harapan besar agar potensi tersebut dapat segera dikembangkan menjadi sumber air bersih yang berkelanjutan. Ia menambahkan keberhasilan program ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Distrik Pariwari. Selain meningkatkan akses air bersih, program tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di 6 kampung yang ada di wilayah Distrik Pariwari. Lurah Fakfak Utara berharap adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar setiap program yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga. Laporan Januardi.
3: Saudara, Lurah Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindom mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Fakfak Utara untuk bersama-sama mendukung berbagai program pemerintah Kabupaten Fakfak demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Irwansyah menjelaskan dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyukseskan 32 program pemerintah daerah yang telah dicanangkan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar setiap program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga. Selain mendukung program pemerintah daerah, Lurah Fakfak Utara juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 mendatang.
4: Seluruh warga masyarakat Fakfak Utara Distrik Fakfak harus mendukung apa yang menjadi pertama program pemerintah daerah, 32 program pemerintah daerah dalam hari ini, visi misi pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Yang kedua, mendukung penuh kegiatan 17 Agustus yang akan kita laksanakan bersama-sama. Yang ketiga, kita juga harus mendukung agenda besar masuknya agama Islam di tanah Papua yang ke-666 tahun yang akan dilaksanakan pada 8 Agustus tahun 2026 di Kabupaten Fakfak. Saya berharap seluruh warga masyarakat Kuala Fakfak Utara untuk bersatu dan harus saling mengingatkan dengan kebersamaan kita sehingga menciptakan kelurahan yang harmonis dari masyarakat. Dan saya mengingatkan kepada masyarakat juga, ada hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan lain-lain, misalnya keamanan. Tolong sampaikan kepada saya, kantor kelurahan Fakfak Utara selalu terbuka untuk menerima setiap permasalahan maupun keluhan dari masyarakat. Kami selalu terbuka. Mau disampaikan misalnya lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok, atau mau menelpon saya, silakan. Saya selalu membuka ruang untuk siapa saja menyampaikan aspirasinya.
3: Ia menambahkan, pemerintah kelurahan tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat. Keterlibatan warga dinilai sangat penting dalam membantu meningkatkan pelayanan publik agar lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Fakfak Utara. Januardi melaporkan.
1: Masyarakat Kabupaten Fakfak untuk sementara akan dilayani oleh KM Sinabung menyusul dihentikannya operasional KM Labobar yang menjalani perawatan rutin tahunan di PT Samudra Marine Indonesia Cilegon. Kepala Pelni Fakfak Agus Suldi Hermawan mengatakan KM Labobar resmi tidak beroperasi sejak 23 Juli 2026 dengan persinggahan terakhir di Pelabuhan Fakfak pada 16 Juli 2026. Menurutnya, proses docking dilakukan untuk pemeriksaan keselamatan, pemeliharaan rutin, serta perbaikan komponen bawah air agar kapal tetap memenuhi standar kelayakan laut dan keselamatan pelayaran. Selama KM Labobar menjalani perawatan, PT Pelni menyiapkan KM Sinabung sebagai kapal pengganti untuk melayani kebutuhan transportasi laut masyarakat Fakfak. Kapal tersebut dijadwalkan tiba dan singgah di Pelabuhan Fakfak pada 9 Agustus 2026 dengan rute Surabaya-Makassar, Bau-Bau, Ambon-Banda, Tual, Dobo, Kaimana, Fakfak, dan sebaliknya. Agus memastikan KM Labobar akan kembali beroperasi melayani rute Fakfak setelah seluruh proses docking selesai dan jadwal pelayaran resmi diterbitkan oleh manajemen pusat PT Pelni. Pelni juga menghimbau calon penumpang agar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti aplikasi Pelni Mobile, situs resmi Pelni, kontak center 162, jaringan perbankan e-wallet, gerai retail, maupun mitra perjalanan yang telah bekerja sama. Agus mengingatkan penumpang untuk memverifikasi keaslian tiket melalui fitur cek pemesanan di laman resmi Pelni serta memastikan identitas pada tiket sesuai dengan KTP, SIM atau paspor. Workshop penyusunan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2026-2027 diharapkan meningkatkan kompetensi guru sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran di SMK Yapis Fakfak melalui pemanfaatan teknologi digital dan AI. Laporan Januardi.
3: Saudara, SMK Yapis Fakfak menggelar workshop penyusunan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2026-2027 selama 3 hari di Aula SMK Yapis Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi agenda rutin sekolah setiap memasuki tahun ajaran baru sebagai upaya menyiapkan seluruh perangkat pembelajaran dan administrasi sekolah sebelum proses belajar mengajar dimulai. Kepala SMK Yapis Fakfak Jumila Turua mengatakan, workshop tersebut selalu dilaksanakan setiap awal tahun ajaran dengan melibatkan seluruh tenaga pendidik. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan menyusun perangkat pembelajaran guru sekaligus melengkapi administrasi sekolah sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan selama 1 tahun. Ia menjelaskan, selain perangkat pembelajaran bagi guru, sekolah juga menyusun berbagai dokumen administrasi yang terangkum dalam HSP sekolah. Dokumen tersebut memuat berbagai informasi penting, mulai dari program studi, data tenaga pendidik, pembagian jam pelajaran, hingga visi sekolah yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan.
5: Untuk kegiatan workshop ini memang adalah kegiatan yang selalu dilakukan di setiap satuan pendidikan tahun ajaran, di mana kegiatan workshop ini semua pihak sekolah menyusun perangkat. Nah, perangkat ini selain perangkat untuk guru, juga ada perangkat atau administrasi dari sekolah. Kalau sekolah punya, itu berarti kami menyiapkan HSP, ya. Itu yang berisi tentang semua hal yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, baik itu program studinya, termuat di dalam, kemudian tenaga pendidikan juga termuat di dalam, kemudian jam pelajarannya, kemudian juga ada visi dari sekolah. Nah, itu termuat dalam HSP sekolah. Nah, kemudian selain itu juga kita pembahasan tata tertib sekolah yang akan diterapkan atau dilaksanakan baik itu guru maupun siswa selama 1 tahun. Nah, selain itu kami juga di workshop ini ada pembuatan perangkat pembelajaran di masing-masing guru mata pelajaran, dan itu akan menjadi selain administrasi itu juga menjadi acuan guru itu menyampaikan materi di kelas dari kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Kemudian kami di sini juga ada pelatihan. Selain kami menyiapkan perangkat dari sekolah, kemudian perangkat administrasi guru untuk mengajar, kami juga melakukan pelatihan bagaimana membuat perangkat pembelajaran menggunakan teknologi atau digitalisasi menggunakan AI.
3: Selain administrasi sekolah, setiap guru diwajibkan menyusun perangkat pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diampu. Perangkat tersebut akan menjadi acuan dalam menyampaikan materi kepada siswa kelas 10, 11, dan 12 sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terarah dan sesuai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
5: Kami di hari pertama, karena ini kami penyegaran kurikulum merdeka, jadi kami meminta kemarin dari Dinas Pendidikan yaitu bagian pengawas untuk penyegaran istilahnya untuk kami guru-guru atau pihak sekolah tentang kurikulum merdeka yang pendekatannya adalah pembelajaran mendalam. Kemudian kami juga meminta ada juga narasumber untuk kami nanti aplikasikan penggunaan IFP TV yang diberikan oleh Presiden. Bagaimana cara kita penggunaannya, nanti kita masuk ke rumah pendidikan dan cara penggunaan.
3: Selama pelaksanaan workshop berlangsung, para guru mendapatkan pendampingan penggunaan platform digital pendidikan serta penyusunan perangkat ajar berbasis teknologi. Mereka dibimbing mulai dari penyusunan perangkat sekolah, memahami capaian pembelajaran setiap mata pelajaran, hingga menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan sebagai pedoman mengajar selama tahun ajaran 2026-2027. Jumlah berharap seluruh rangkaian workshop mampu meningkatkan kompetensi guru sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran di SMK Yapis Fakfak melalui pemanfaatan teknologi digital dan AI. Januardi melaporkan.
1: Program penyediaan air bersih di wilayah Kampung Sekru, Sekru Tuare, diharapkan segera direalisasikan setelah dilakukan survei sumber air oleh pemerintah Kabupaten Fak-Fak bersama Institut Teknologi Bandung, ITB. Laporan Anwar Lamohan.
6: Kepala Kampung Sekru Saban Rumain berharap program penyediaan air bersih di wilayahnya segera direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Harapan tersebut disampaikannya kepada RRI usai pelaksanaan survei sumber air yang melibatkan pemerintah daerah bersama Institut Teknologi Bandung ITB belum lama ini. Menurutnya, tim survei telah melakukan pemeriksaan pada 4 titik yang diduga memiliki potensi sumber air di Kampung Sekru dan Sekru Tuare. Dari hasil pemeriksaan awal, hanya satu titik yang dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap uji kelayakan.
7: Ini program pemerintah daerah, Bapak Bupati punya program, mungkin dari pusat sampai dengan provinsi, sampai dengan kabupaten, mengenai air bersih, itu sumur borong. Sumur borong termasuk di distrik Pariwari ini ada terdapat berapa kampung, yaitu termasuk Sekru. Sekru juga dapat beberapa titik yang kami sudah turun sama-sama dengan penelitian dari ITB, dari Bandung, bersama-sama kami di Kampung Sekru dan Sekru Tuare. Ternyata sudah dapat titiknya, yaitu satu titik di Kampung Sekru dan Sekru Tuare.
6: Ia mengatakan hasil tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat Kampung Sekru yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Proses kajian lanjutan diharapkan dapat membuktikan bahwa sumber air tersebut mampu memenuhi kebutuhan warga. Ia menjelaskan kebutuhan air bersih di Kampung Sekru sangat mendesak. Selama ini masyarakat masih mengandalkan air hujan dan air dari kali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7: Mari kita sama-sama kerja sama yang baik supaya memanfaatkan air ini, kita bisa dapat air dengan baik. Kenapa? Sebab air dari air besar sampai dengan cuma sampai di Torea. Kami ini sendiri dengan pipa yang ada kami pasangin, tapi air ini tidak mampu. Kalau dari musim panas, iya, air menurun. Jadi dalam ini kalau memang dari penelitian ini datang dengan sumur bor, mudah-mudahan kita doakan supaya Sekru dan Sekru Tuara ini bisa, dengan sumur bor ini kita bisa mendapat air.
6: Yang menambahkan kehadiran sumber air bersih akan memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan kesehatan. Karena itu warga berharap seluruh tahapan survei hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Fak-Fak yang menggandeng ITB dalam mencari solusi penyediaan air bersih. Ia berharap hasil kajian tersebut segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat Kampung Sekru tidak lagi bergantung pada air hujan maupun air kali sebagai sumber utama kebutuhan air. Anwar melaporkan.
1: SMK Yapis Fak-Fak menggelar workshop penyusunan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2026-2027 selama 3 hari di Aula SMK Yapis Fak-Fak. Kegiatan tersebut diikuti seluruh tenaga pendidik sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahun ajaran baru sekaligus menyusun administrasi pembelajaran yang akan digunakan selama 1 tahun. Kepala SMK Yapis Fak-Fak Jumila Turua mengatakan, workshop ini bertujuan memastikan seluruh perangkat pembelajaran dan administrasi sekolah tersusun secara lengkap sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih terarah sejak awal tahun ajaran. Menurut Jumila, sekolah menargetkan seluruh guru memahami dan memiliki dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Selain perangkat pembelajaran, sekolah juga akan melengkapi berbagai dokumen pendukung yang menjadi acuan bagi guru, siswa maupun orang tua.
8: Semua guru, pertama sekolah punya KSOP sekolah, kemudian sekolah juga memiliki tata tertib yang jelas untuk nanti kami sampaikan ke siswa dan orang tua sebagai pengetahuan tata tertib sekolah kita. Kemudian kita juga punya program sekolah, baik itu program harian, program mingguan maupun nanti semester dan tahunan, yaitu pihak sekolah. Kalau pihak guru, semua guru diharapkan setelah ini hari terakhir kegiatan mereka memiliki satu dokumen administrasi perangkat pembelajaran yang siap mereka pakai untuk mereka mengajar selama 1 tahun dalam kelas.
1: Pada akhir workshop, seluruh guru diharapkan telah memiliki dokumen administrasi perangkat pembelajaran yang siap digunakan di kelas. Selain itu, semua guru diharapkan setelah workshop tersebut dapat memiliki satu dokumen administrasi perangkat pembelajaran yang siap dipakai untuk mengajar selama satu tahun dalam kelas.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita ada di Lintas Fakfak Sore dengan pilihan hiburan dan juga informasi hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami rangkaikan kebersamaan dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Selanjutnya di pukul 17 kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional, yang mana RRI Surabaya akan mempersembahkan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, RRI Loksemawe, dengan tema Toleransi Tanpa Batas Baitul Mal Hadir untuk Semua, RRI ND Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila, dan RRI Tahuna dengan tema Nilai Kekeluargaan Jadi Perekat Kerukunan di Tengah Perbedaan Keyakinan. Dan baik pendengar, di Beranda Asta Cita Anda ikuti pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Evaporasi adalah proses penguapan, yaitu perubahan zat cair menjadi gas atau uap yang terjadi pada permukaan cairan. Evaporasi berlangsung ketika molekul-molekul pada permukaan cairan mendapatkan energi yang cukup untuk melepaskan diri dan berubah menjadi uap. Proses ini dapat terjadi pada suhu berapapun, tidak harus mencapai titik didih. Contohnya, air yang mengering di bawah sinar matahari atau baju yang basah kemudian kering ketika dijemur. Manfaat evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu proses siklus air. Evaporasi penting dalam siklus air di bumi. Air dari laut, danau, sungai, dan permukaan tanah menguap menjadi uap air, kemudian membentuk awan yang akhirnya turun kembali sebagai hujan. 2. Mengatur suhu lingkungan. Evaporasi membantu mendinginkan permukaan bumi. Misalnya, ketika keringat di kulit menguap, tubuh menjadi lebih dingin. 3. Pengolahan garam. Dalam industri garam, air laut dibiarkan menguap sehingga garam yang tersisa dapat dikumpulkan. 4. Pengeringan pakaian. Proses evaporasi memungkinkan air dalam pakaian yang basah menguap sehingga pakaian menjadi kering. 5. Pendinginan buatan. Prinsip evaporasi digunakan dalam sistem pendinginan seperti AC dan kulkas, di mana cairan pendingin menguap untuk menyerap panas.
1: Pendengar, pukul 15.50 menit waktu Indonesia Timur. Informasi untuk Anda kami bagikan kali ini datang dari Pacu Kuda Sumba. Tidak hanya menjadi tradisi olahraga masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi. Perkembangan olahraga berkuda membuka peluang usaha bagi masyarakat sebagaimana keterangan dilansir dari KONI pada Rabu kemarin. Konfederasi Nasional Pordasi melihat olahraga berkuda memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Presidium Konfederasi Nasional Pordasi Triwati Marsiano mengatakan industri olahraga memiliki dampak ekonomi nyata. Pendengar, Pacu Kuda Sumba dorong ekonomi masyarakat lokal. Selanjutnya, informasi kami kutip dari rri.co.id. Kita beranjak ke pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Maci, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lagi tong gas.
1: Kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung Maci. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata kah? Atau kena pengendara lain? Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Stop Overthinking adalah buku karya Nick Drayton yang dirancang untuk membantu pembaca mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini menawarkan berbagai strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk meredakan kecemasan, mengurangi keraguan diri, dan membangun pola pikir yang lebih positif dan produktif. Dalam bukunya, Nick Drayton menjelaskan bagaimana overthinking bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan fisik seseorang, serta memberikan tips praktis untuk mengendalikan pikiran yang tidak produktif. Buku ini cocok bagi mereka yang merasa terjebak dalam lingkaran overthinking dan mencari cara untuk mengembangkan kehidupan yang lebih tenang dan terfokus.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar pukul 16 waktu Indonesia Timur, selamat sore dan selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Kita masih di Lintas Fak-Fak Sore dan dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Erwin Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10 sampai dengan 20 menit dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat Anda merasa pusing, grogi, dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Pendengar, pukul 16.20 menit waktu Indonesia Timur, kembali Oscar Piastri kehilangan peluang meraih kemenangan Grand Prix Hungaria setelah gagal finish di Hungaria. Ya, dan dilansir dari Formula1.com, Piastri mulai balapan dari posisi ketiga dan langsung menyalip Charles Leclerc selepas start. Dan pembalap Australia tersebut kemudian memimpin jalannya lomba sepanjang paruh pertama balapan. Saat berusaha memperbaiki posisi, kontak terjadi antara Piastri dan backmarker Carlos Sainz yang tertinggal satu lap. Masalah kembali menimpa Piastri sekitar 15 putaran sebelum finish saat mobil MCL40 miliknya diduga mengalami kerusakan gearbox. Dan kondisi tersebut memaksanya menghentikan balapan saat peluang merebut podium masih terbuka. Gagal menang, Piastri sesali insiden dengan Sainz di GP Hungaria. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: serba digital gini, kadang kita terlalu sibuk di dunia maya sampai lupa sama sejarah bangsa sendiri.
1: Padahal perjuangan tokoh kayak Dr. Sutomo itu luar biasa. Mereka bersatu melawan penjajahan tanpa medsos, tanpa internet, tapi semangatnya patut kita contoh.
0: Sekarang perjuangan kita tuh beda, tapi semangatnya masih bisa sama. Contohnya, sebar konten edukatif, hindari hoax, dukung produk lokal, dan angkat budaya Indonesia di media sosial.
1: Benar, bikin konten kreatif tentang sejarah, ikut komunitas sosial, atau bahkan ngadain diskusi online tentang tokoh-tokoh bangsa.
0: Pokoknya, kita bisa bangkit bersama. Anak muda harus jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton.
1: Saatnya generasi muda jadi pelopor kebangkitan baru. Untuk Indonesia yang bersatu, kuat, dan maju.

plastik. Pasifik dikenal sebagai samudra terbesar dan terdalam di bumi yang membentang 60 juta mil persegi atau 155 juta kilometer persegi dari California ke Tiongkok. Jika seluruh luas wilayah daratan di bumi digabungkan, luasnya tidak akan lebih besar dari samudra Pasifik. Samudra ini begitu luas dan menyimpan beragam fakta menarik. Salah satunya, ada tempat bernama Pulau Plastik. Bersumber dari National Geographic, Pulau Plastik atau Great Pacific Garbage Patch adalah kumpulan sampah laut di Samudra Pasifik Utara. Sampah laut ini berasal dari semua sampah yang berakhir di samudra, laut, dan badan air besar lainnya. Lokasi Great Pacific Garbage Patch ini terbentang dari pantai barat Amerika Utara hingga Jepang. Uniknya, berkumpulnya sampah plastik di Samudra Pasifik ini tidak lepas kaitannya dengan terjadinya pusaran air. Great Pacific Garbage Patch terbentuk akibat sistem aliran samudra, terutama arus Pasifik Utara. Angin dan arus laut mengumpulkan sampah plastik yang terbawa dari daratan, sungai, dan pesisir untuk kemudian berakhir di daerah tersebut. Seiring waktu, limbah plastik tersebut terkumpul dan terperangkap dalam aliran dan pusaran samudra, menciptakan konsentrasi yang tinggi. Jumlah sampah di Great Pacific Garbage Patch menumpuk karena sebagian besar tidak dapat terurai secara alami. Banyak plastik yang tidak terurai dan hanya menjadi potongan kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik di Great Pacific Garbage Patch ini mengakibatkan air laut di sekitarnya menjadi keruh

Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 16.30 menit kebersamaan kita. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti ruang layanan masyarakat.

pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk edisi Kamis 30 Juli 2026 akan kami sampaikan satu buah radiogram. Radiogram berasal dari panitia penyelenggara perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI Kabupaten Fak-Fak. Radiogram ditujukan kepada 1. Satuan Pendidikan SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, MA, dan SMK se-Kabupaten Fak-Fak. 2. OPD, TNI, Polri, BUMD, BUMN, dan masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Isi radiogram: menyambut perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panitia HUT ke-81 RI Seksi Lomba mengumumkan dibukanya pendaftaran untuk lomba-lomba tingkat sekolah dan umum. Adapun jenis lomba yang akan dilaksanakan meliputi 1. Lomba Gerak Jalan Bagian A tingkat SD MI campuran dengan jumlah peserta 1.021 orang. B tingkat SMP MTS campuran dengan jumlah peserta 1.021 orang. C tingkat SMA, MA dan MK campuran dengan jumlah peserta 1.021 orang. D tingkat umum campuran dengan jumlah peserta 1.021 orang. E tingkat OPD, BUMD, BUMN dengan jumlah peserta 1.021 orang. 2. Lomba Karnaval. A tingkat PAUD atau TK, B tingkat SD MI, C tingkat SMP MTS, D tingkat SMA MA dan SMK, E tingkat umum, F tingkat OPD, BUMD dan BUMN, G tingkat etnis. 3. Tari Kreasi Nusantara. A tingkat SD MI dengan jumlah peserta 1.008 sampai 12 orang. B tingkat SMP MTS dengan jumlah peserta 1.008 sampai 12 orang. C tingkat SMA, MA dan SMK dengan jumlah peserta 1.008 sampai dengan 12 orang. D tingkat tingkat umum dengan jumlah peserta 1.008 sampai dengan 12 orang. Ketentuan pendaftaran: 1. Tanggal pendaftaran 30 Juli sampai dengan 6 Agustus 2026. 2. Tempat pendaftaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak Bidang Pemuda dan Olahraga Lantai 2. 3. Waktu pendaftaran dibuka pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Timur. 4. Biaya pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. 5. Selaku narahubung untuk lomba gerak jalan, Ibu Delila dengan nomor HP 0823-9921-8697. 2. Untuk lomba karnaval, Ibu Eris nomor HP 0822-3925-5819. Untuk lomba tari kreasi Nusantara, Ibu Aisyah nomor HP 0852-4466-4418. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian untuk diketahui atas partisipasinya disampaikan. Terima kasih. Pendengar, sudah kami sampaikan satu buah radiogram ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang

0: mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini prosesnya juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya, yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan, karena ini berkaitan dengan

0: program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam OPPK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam apa namanya Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk syukur tuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
1: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
0: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada kita kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: Penamaan asteroid dengan nama manusia bukanlah hal yang umum dan hanya diberikan pada figur tertentu di bidang sains. Ada 6 orang yang merupakan para astronom, dosen, dan peneliti diberikan penghargaan luar biasa tersebut dan satu di antaranya adalah perempuan. Penghargaan ini diberikan oleh International Astronomical Union kepada Observatorium Bosca, observatorium astronomi modern pertama di Asia Tenggara yang didirikan di Lembang, Bandung tahun 1923. Observatorium yang kini menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung atau ITB ini berperan penting sebagai pusat penelitian dan pendidikan astronomi. Dari 6 nama tersebut, ada satu sosok yang memiliki arti khusus dalam perjalanan sains di Indonesia. Namanya tidak hanya mempresentasikan capaian ilmiah, tetapi sebagai tonggak penting dalam keterlibatan perempuan di bidang astronomi. Ia adalah Profesor Permana Wardayanti Premadi, yang tidak hanya tercatat di buku akademik, tetapi juga di tata surya. Ia menjadi perempuan Indonesia pertama yang namanya diabadikan sebagai asteroid, sekaligus penyandang gelar doktor astrofisika. Asteroid bernama 12937 Permadi ditetapkan oleh International Astronomical Union sekitar tahun 2017. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan dunia terhadap kontribusi ilmuwan perempuan dari Indonesia. Wanita kelahiran Surabaya tahun 1964 ini menapaki jalur karir di bidang yang pada masanya jarang dipilih perempuan. Astronomi dan kosmologi menjadi jalan hidup yang ia tekuni dengan proses panjang. Bagi Permana, astronomi bukan sekedar ilmu tentang benda langit, melainkan jembatan antara manusia dan semesta.
1: Baik pendengar, sudah pukul 16.55 menit waktu Indonesia Timur dan kita masih di Fak-Fak sore ini. Selanjutnya di pukul 17 kita akan ikuti Beranda Asta Cita, dan untuk Anda yang ada di seputaran Kota Pala Fak-Fak dan sekitarnya, semoga dari setiap informasi yang kita ikuti ya, semoga dapat memberikan arti tersendiri untuk Anda. Dan kali ini produksi RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Produksi RRI Lok Semawe dengan tema toleransi tanpa batas, Baitul Mal hadir untuk semua. RRI ND tema toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila, dan RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan dari perekat jadi perekat kerukunan di tengah perbedaan keyakinan. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 17, kita nantinya ikuti Beranda Asta Cita Nasional.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Formula One menyiapkan skenario untuk mengadakan balapan akhir musim 2026 di Eropa untuk menggantikan Qatar dan Abu Dhabi. Langkah tersebut dipertimbangkan jika kondisi keamanan kawasan Timur Tengah masih tidak memungkinkan. Meski begitu, F1 masih berupaya mempertahankan jadwal balapan di Qatar dan Abu Dhabi, apalagi tiketnya telah habis terjual. CEO F1 Stefano Domenicali mengatakan F1 menyediakan waktu hingga pertengahan September sebelum menentukan keputusannya final. Domenicali menyampaikan bahwa setelah waktu tenggat tersebut F1 akan menetapkan susunan pastinya. Informasi selanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim alam berlangsung di sepanjang Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat, yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga mengingatkan kondisi cuaca tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi genangan, luapan, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: ST12 cari pacar lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih nih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara.
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus kepercayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk termasuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal. Semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Betul. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Oke. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin nanti bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita, sekalipun ini mungkin singkat namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Beranda Asta Cita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe, di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang fitri, jadi nggak ada yang diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi di gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang Asisten 1 Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
0: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang membantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Ya, baik, mendingan itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
0: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen
5: ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
0: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
5: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
0: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Dita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi.

0: bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Yanje. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita, produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan, serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga ketika ada ibadah Natal, maka yang

0: Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
0: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
0: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
0: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sanghe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
0: iya,
1: memang sangat terasa
0: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sanghe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
0: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sanghe tetap harmonis?
0: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
0: Bukan
1: ya,
0: sebagai hambatan.
1: Baik,
0: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
0: Ya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
0: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah syiar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu?
1: Ya.
0: Cinta kasih, ya, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu ya, peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
0: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anut kan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sanghe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sanghe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih waktunya, Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Sudah kita ikuti bersama Branda Astacita Nasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Di lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan ditemani rekan saya Hatija Bajo. Dan baik pendengar, kita bisa jumpa lagi besok. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Iya, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bacoh yang akan merangkai kebersama dengan Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda, yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rohmana di lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini. Dan baik pendengar, menemani suasana Anda di sore ini, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, yang mana untuk hari ini maghrib jatuh pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Timur. Keruang dengar Anda saya hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak?
3: Ya, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya? Ayo,
1: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya, yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di malam hari ini ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya di hari ini. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Dan baik pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, atau jam 7 malam, kami temani Anda di ya, ataupun kami sampaikan warta berita daerah. Pasti akan saya temani Anda nanti di mimbar, iya, mimbar agama Protestan, dan masih akan saya teman Anda juga. Anda dapat ikuti drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saya akan temani Anda nanti di ruang rindu ya. Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811-495-9490. Ragam informasi seputar dunia hiburan masih akan menghiasi ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda ya, apalagi para petugas-petugas malam yang tentunya sudah bersiap-siap untuk melaksanakan berbagai tugasnya di malam hari ini, ataupun juga untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai, suasana istirahat ya, bersama orang-orang terkasih. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Apakah Anda pernah mendengar istilah Flamingo Era? Bukan sekedar tren, istilah ini membawa makna mendalam tentang fase kehidupan perempuan setelah menjadi ibu, terutama ketika mereka merasa kehilangan jati diri di tengah kesibukan mengurus keluarga. Istilah Flamingo Era terinspirasi dari perilaku burung flamingo. Saat menyusui anaknya, warna merah muda khas pada tubuh induk flamingo akan memudar karena kehilangan nutrisi. Hal ini kemudian menjadi metafora bagi para ibu yang merasa kehilangan warna dalam hidupnya, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, karena seluruh energi dan perhatian tercurah untuk anak dan keluarga. Tren ini juga menstimulasi banyak ibu untuk lebih memperhatikan kesehatan fisik dan mental, seperti memastikan asupan nutrisi cukup, tidur yang berkualitas, serta mencari dukungan komunitas sesama ibu. Hal-hal ini penting untuk membantu ibu melewati fase kritis dan mencapai titik kembali cerah. Namun, Flamingo Era bukan tentang kelelahan semata. Ini adalah transisi dan kebangkitan. Seiring waktu ketika anak-anak tumbuh dan ibu mulai menemukan ruang untuk dirinya sendiri, perlahan warna itu kembali. Mereka mulai memperhatikan penampilan, mengejar hobi yang sempat tertunda, atau sekedar menikmati waktu pribadi tanpa rasa bersalah. Flamingo Era mengingatkan kita bahwa menjadi ibu bukan berarti berhenti menjadi diri sendiri. Justru dari proses kehilangan itulah tumbuh kekuatan dan cinta yang luar biasa.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, adalah esensi buku inspiratif yang menggambarkan semangat, perjuangan, dan impian tiga remaja Belitung, yaitu Ikal, Arai, dan Jimbron, dalam mengejar pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Buku ini menekankan pentingnya memiliki mimpi besar sebagai motivasi untuk terus maju meskipun banyak rintangan menghadang. Hubungan Ikal, Arai, dan Jimbron menunjukkan arti penting dari persahabatan, dukungan, dan saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan hidup. Esensi buku ini mengajarkan bahwa untuk mencapai mimpi diperlukan usaha, ketekunan, dan pengorbanan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sederhana. Andrea Hirata menunjukkan bahwa pendidikan adalah jalan untuk keluar dari kemiskinan dan menciptakan perubahan besar dalam hidup seseorang. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, tokoh-tokoh dalam novel ini tetap memandang masa depan dengan penuh optimis dan harapan. Sang Pemimpi adalah kisah tentang kekuatan mimpi, kerja keras, dan persahabatan dalam mengatasi keterbatasan. Andrea Hirata menginspirasikan pembaca untuk tidak menyerah dalam mengejar apa yang mereka cita-citakan, meskipun keadaan hidup terasa sulit. Buku ini mengingatkan bahwa dengan mimpi, tekad, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, semua hal mungkin dicapai.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu, ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di hari ini. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Ya, apalagi buat yang berada di luar kota Palafakfak ya. Satu hari kami cuaca cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
2: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
1: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
2: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
1: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
2: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya gak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
1: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
2: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, BPBD Kabupaten Fak-Fak hingga saat ini belum dapat memastikan pemicu utama kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bomberai dan Tomage. Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS tahun 2026. Bersama saya Hatijah Baco, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, BPBD Kabupaten Fakfak hingga saat ini belum dapat memastikan pemicu utama kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bomberai dan Tomage. Namun, kondisi cuaca panas dan kemarau berkepanjangan disinyalir menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kebakaran. Laporan Januardi.
1: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutlah terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak, Papua Barat, tidak hanya di Distrik Bomberai, tetapi juga Distrik Tomage. Kondisi tersebut telah terjadi sejak Juni 2026 dan hingga 29 Juli 2026 masih dalam penanganan petugas di lapangan. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fakfak, Keri W. Nafisa mengatakan, kejadian pertama tercatat pada 22 Juni 2026 di Kampung Bumi Moro Indah, Distrik Bomberai. Selanjutnya, kebakaran kembali terjadi di Distrik Tomage pada 20 Juli 2026, tepatnya di kawasan yang dikenal sebagai Bukit Teletapis dan kemudian berlanjut ke wilayah SP2. Menurut Keri, BPBD Fakfak telah mengerahkan tim ke sejumlah lokasi terdampak untuk melakukan penanganan. Upaya tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah distrik, batalion, koramil, polsek, relawan, masyarakat peduli api, aparat kampung, serta masyarakat sekitar.
2: Jadi kejadian awalnya yaitu pada tanggal 22 Juni tahun 2026. Itu terjadi kebakaran di Kampung Bumi Mori Indah. Kemudian kejadian keduanya yaitu tanggal 20 Juli tahun 2026 itu di Distrik Tomage, itu dikenal dengan Bukit Teletabis. Kemudian dia berlanjut ke SP2. Kemudian kemarin tanggal 27 Juli juga terlanjut kebakaran yang hebat juga, yaitu di Kampung Bumi Mori Indah, kemudian yang Pinang Agung juga di SP5, sedangkan Bumi Moro Indah itu di Distrik Bomberai SP6, seperti itu. Jadi penanganan yang kami lakukan terkait dengan karhutla, yang pertama itu kami mengerahkan tim BPBD untuk turun ke lokasi, melakukan penanganan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah distrik, kemudian ada batalion di situ, ada koramil, ada polsek, kemudian ada relawan masyarakat peduli api, aparat kampung dan juga ya, masyarakat sekitar. Kemudian penanganan juga dilakukan melalui pemadaman api. Kami bersama-sama tim yang tadi saya sebutkan di atas juga, kemudian ada damkar. Jadi kita menuju ke titik-titik lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman.
1: Terkait penyebab kebakaran, BPBD hingga kini belum dapat memastikan pemicu utama. Namun kondisi cuaca panas dan kemarau berkepanjangan di wilayah Bomberai dan Tomage dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kebakaran. Selain itu, puntung rokok yang dibuang sembarangan serta kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar juga berpotensi memicu karhutla.
2: Jadi sampai dengan hari ini pun kami belum tahu penyebab kebakaran itu apa pemicunya. Namun kondisi di lapangan memang saat ini di Bomberai Tomage itu terjadi cuaca panas, kemudian kemarau yang berkepanjangan. Jadi itu juga bisa mungkin menjadi pemicu. Kemudian bisa juga ada akibat dari puntung rokok, akibat membuang puntung rokok sembarangan. Jadi ketika membuang puntung rokok, baik itu pengguna jalan atau masyarakat yang berada di sekitar itu membuang puntung rokok dalam keadaan hidup, sehingga bisa memicu timbulnya api dan mengakibatkan yang tidak bisa diatasi, kemudian mengakibatkan kebakaran yang lebih hebat. Ada kebiasaan ini, kita punya keluarga, kita punya masyarakat itu, mereka membuka lahan dengan cara membakar. Jadi bukan dengan cara yang seperti biasa mungkin kita mencabut rumput, kemudian membersihkan lahan dengan peralatan yang ada, namun ada yang menggunakan itu melalui pembakaran lahan.
1: Kiri menyebutkan total luas lahan yang terbakar di sejumlah lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 35 hektar. Meski demikian, kebakaran sejauh ini tidak sampai membakar pemukiman warga karena titik api berada di lahan yang terpisah dan hanya berada di sekitar kawasan permukiman. BPBD bersama seluruh unsur terkait masih melanjutkan pemadaman dan edukasi untuk mencegah meluasnya kebakaran. Januardi melaporkan.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS tahun 2026. Laporan Anwar Lamuhan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah BIAS tahun 2026. Program nasional tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November di seluruh sekolah dasar maupun madrasah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Hussein Lee mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama RRI Fakfak. Menurutnya dukungan Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Kantor Kementerian Agama sangat diperlukan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik. Ia juga mengharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kampung dalam mendukung pelaksanaan BIAS. Keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah dinilai akan memperlancar pelaksanaan program di lapangan.
2: Bulan imunisasi yaitu pada bulan Agustus dan November ini agar bisa jalan sesuai dengan harapan anak-anak bisa sasarannya bisa mencapai sasaran di atas 90%, sehingga harapan daripada kekebalan komunitas atau health kelompok untuk komunitas itu bisa terpenuhi dan potensi KLB dan tersebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini bisa tidak terjadi. Demikian untuk tetap Fakfak menjadi harapan kita Fakfak sehat bisa dicapai.
1: Selain pemerintah, orang tua juga diminta memberikan dukungan dengan mengizinkan anak mengikuti imunisasi di sekolah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan anak sejak usia sekolah. Melalui sinergi seluruh pihak, Dinas Kesehatan berharap pelaksanaan BIAS berjalan sesuai target. Program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi Fakfak yang lebih sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Anwar melaporkan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fakfak menghadapi kendala dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya terkait keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kejadian. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Fakfak, Keri W. Nafisah mengatakan jarak antara lokasi pengambilan air dengan titik kebakaran menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi petugas saat melakukan pemadaman. Menurutnya, BPBD juga belum memiliki titik pengambilan air yang pasti dan mudah dijangkau ketika terjadi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas harus mencari sumber air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pemadaman.
1: Itu salah satu kendala sebenarnya. Jadi untuk melakukan pemadaman api sendiri, jadi lokasi pengambilan air dengan tempat kebakaran itu berjauhan. Jadi memang tidak ada titik yang pasti untuk kita ambil airnya di mana, itu enggak ada. Jadi kebetulan kita di pos sendiri mempunyai bak, tapi tampungannya itu sekitar 2 mobil tangki, kita muatan 2 mobil tangki, airnya di bak kita sudah habis. Ya kan ada juga lokasi untuk pengambilan air, tapi juga digunakan masyarakat setempat untuk mengambil air dari penampungan tersebut. Sehingga kalau kebakaran di Bomberai, itu kita mengambil airnya dari Tomage, ada di kali yang belakang masjid itu, biasa lewat situ kita ambil air. Jadi memang lokasi pengambilan air dengan titik kebakaran itu berjauhan. Dan kan kali-kali itu kan agak kering karena kemarau.
0: Ia menambahkan khusus kebakaran yang terjadi di wilayah Bomberai, BPBD harus mengambil air dari wilayah Tomage, salah satunya dari aliran kali yang berada di belakang masjid. Namun kondisi sejumlah kali saat ini mengalami kekeringan akibat musim kemarau, sehingga semakin menyulitkan petugas dalam memperoleh air untuk pemadaman. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman telah menyiapkan sejumlah strategi kebersihan dalam menghadapi dua agenda besar di bulan Agustus tahun 2026. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi kebersihan dalam menghadapi dua agenda besar tahun 2026, yakni peringatan Islam masuk ke Tanah Papua ke-666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Dikson menjelaskan kedua agenda tersebut berpotensi meningkatkan volume sampah seiring adanya mobilisasi masyarakat dan peningkatan aktivitas di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan. Karena itu, pihaknya melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kebersihan tetap terjaga selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, strategi awal yang dilakukan yakni melakukan restrukturisasi petugas kebersihan, mulai dari petugas penyapu, pengangkut sampah, hingga petugas babat rumput. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan penempatan personil dengan kebutuhan di lapangan selama pelaksanaan kegiatan.
3: Berkaitan dengan kesiapan kami dari bidang kebersihan dalam memasuki dua agenda besar, yaitu Islam masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kami tentunya dari bidang kebersihan ada menyiapkan strategi-strategi. Karena mengingat kedua agenda tersebut tentunya berpotensi pada peningkatan sampah, artinya terjadi volume atau mobilisasi massa pada spot-spot tertentu. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama itu, pertama, kami restrukturisasi para karyawan, baik itu karyawan sapu, karyawan pengangkut sampah, dan karyawan babat rumput. Selanjutnya, kami mengoptimalkan dari sisi pengawasan. Kami juga memperdayakan teman-teman untuk melakukan pengawasan di spot-spot tertentu. Selanjutnya, kami juga mengoptimalkan armada kami yang berfungsi sehingga pada hari H pelaksanaan Islam masuk di Tanah Papua dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia semua bisa berjalan dengan lancar, terutama dari sisi kebersihan kota.
2: Selain petugas dan armada kebersihan, Dinas PUPR 2KP Fakfak juga menyiapkan toilet portabel untuk menunjang kenyamanan masyarakat selama mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut akan ditempatkan di kawasan RTH maupun arena kegiatan lain yang telah ditentukan panitia, sehingga pelaksanaan dua agenda besar tersebut diharapkan dapat berjalan tertib dan tetap didukung kondisi lingkungan yang bersih. Januardi melaporkan.
0: Polres Fakfak terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung di Hotel Sulina, Jalan Tumberuni, Kelurahan Fakfak Selatan. Dalam sambutannya, Wakapolres Fakfak Kompol Hendre Jeta Yasu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Direktur Binmas Polda Papua Barat yang batal hadir akibat kondisi cuaca yang menghambat penerbangan ke Fakfak. Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan semata tugas Polri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas daerah. Wakapolres juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat Polri dan menghimbau agar setiap permintaan bantuan atau uang yang mencurigakan segera dikonfirmasi kepada pihak kepolisian. Ketua Gerakan Pemuda KEI GPK Kabupaten Fakfak, Martinus Fawowan, mengapresiasi langkah Polres Fakfak yang terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, kemitraan yang terjalin akan semakin memperkuat persatuan serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Kepala Kampung Sekru Saban Rumain mengatakan program ketahanan pangan tahap 1 tahun anggaran 2026 telah mulai dilaksanakan. Program tersebut didanai melalui dana kampung yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung atau BUMKAM. Hal itu disampaikan Saban Rumain kepada RRI saat ditemui di Kampung Sekru Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak 29 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan melalui BUMKAM dilakukan agar program ketahanan pangan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan fokus program ketahanan pangan tahun ini adalah pengembangan peternakan ayam potong. Komoditas tersebut dipilih karena memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian kampung. Ia berharap pengelolaan peternakan ayam potong dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain sumber pendapatan bagi BUMKAM di masa mendatang, menurutnya pemerintah kampung akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah itu dilakukan agar pengelolaan dana ketahanan pangan berjalan transparan, tetap tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal. Ia menambahkan, keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada kerja sama semua pihak. Ia berharap BUMKAM dapat mengelola usaha peternakan ayam potong secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kampung Sekru dalam jangka panjang. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Iya, mudah-mudahan berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda yang tentunya masih saya temani Anda juga di Fak-Fak malam ini dengan berbagai segmen yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak, selamat malam, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Iya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya, dan segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar ya. Kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan ya, jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Siapa tahu apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Satu harap kami, Anda juga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya, diberikan kesehatan dan juga kemudahan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Buat yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau ada yang sedang sakit ya, semoga diberikan kesembuhan dan dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitas Anda yang sempat tertunda. Baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristen Protestan dimanapun Anda berada, yang tentunya tengah bersama dengan keluarga, mendatang Anda dapat ikuti mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Keserupan dengan Kristus yang akan disampaikan oleh PDM Victor Simatau STH. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Om para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, secara khusus bagi Anda yang ada di Kota Pahala, pada hari ini kembali berjumpa bersama saya, Pendeta Victor Simatau, menyapa Anda dengan kasih Kristus dalam renungan agama Kristen Protestan, yang dimana hari ini saya memberi judul Keserupaan dengan Kristus. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari berdoa bersama. Terpujilah Allah kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur sehingga pada kesempatan di hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam suasana penuh dengan sukacita dan dalam suasana berkat yang berkelimpahan. Dan kami mengucap syukur kami boleh ada sampai hari ini. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara dalam setiap hati kami, para pendengar Radio Republik Indonesia yang mendengarkan siaran di hari ini. Mereka terberkati, mereka terus dibawa, terus semakin mengasihi, mencintai Tuhan lewat kebenaran firman ini. Ada banyak perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kami, dan dengan perubahan itu kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan terus nama Tuhan dipermuliakan. Kami menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin tidak lebih baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, landasan firman Tuhan di hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 yang berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, Allah menjadikan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah. Mereka dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dosa tidak menguasai mereka, dan gambaran yang sempurna ini menjadi rusak ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak mentaati perintah Tuhan untuk jangan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kenapa Adam dan Hawa begitu sempurna? Karena kemiripan yang paling dekat dari semua makhluk yang diciptakan. Itu pertama, Adam dan Hawa memiliki sifatnya Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengakibatkan seluruh manusia berdosa. Untuk memulihkan gambar diri Allah yang telah rusak oleh dosa, maka inisiatif datangnya dari Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Gambar Allah yang rusak kembali dipulihkan lewat karya Tuhan Yesus mati disalibkan. Dalam kitab Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Allah begitu mencintai manusia berdosa dan merindukan manusia yang berdosa meresponi kebaikan yang telah disediakannya demi untuk keselamatan kita. Hal ini menjadi satu kebaikan dan keuntungan yang datang dari Tuhan bagi kita yang benar-benar mengasihi Tuhan dan yang terpanggil menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Paulus menempatkan frasa mereka yang mengasihi dia di dalam Roma 8 ayat 28 terlebih dahulu, sehingga tidak mungkin ada kesalahan pengertian tentang siapa yang menikmati segala sesuatu yang baik. Hal ini hanya tersedia bagi mereka yang secara berkesinambungan mengungkapkan kasih mereka kepada Allah melalui sikap dan tindakan. Mereka ini selanjutnya didefinisikan sebagai mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Adalah orang-orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Menjadi serupa artinya kita menyerupai Yesus. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, apa itu kesempurnaan? Apa itu keserupaan dengan Kristus yang perlu dipahami? Yang perlu dipahami pertama adalah keserupaan dengan Kristus menunjukkan identitas. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku adalah Kristus. Ini berarti dia sedang menunjukkan identitas orang percaya di dalam menjalani kehidupannya. Keuntungan bagi Paulus adalah hidup, mati, dan menjadi serupa dengan Kristus. Hal ini dibuktikan dengan kehidupannya sampai mati hanya untuk Tuhan. Di mana Paulus sendiri mati dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Nero sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi.
Ia dieksekusi dengan cara dipenggal karena ia adalah warga negara Romawi, yang mana hukuman mati dengan penyaliban tidak berlaku baginya. Keserupaan dengan Kristus menunjukkan identitas bagi Paulus dapat kita baca di dalam Filipi 1 ayat 21 yang berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Inilah identitas pertama bila kita mau menjadi serupa dengan Kristus, yaitu hidup untuk Kristus, mati untung. Dalam Galatia 5 ayat 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, "Saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas, tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani." Bangsa kita telah merdeka dari penjajahan dengan membayar harga yang mahal, di mana darah banyak telah tertumpah untuk kemerdekaan. Namun kemerdekaan yang diperoleh, belum semua warga Indonesia menikmatinya secara merata. Kita orang percaya pun telah dipanggil untuk merdeka dari perbudakan dosa, namun banyak dari kita menolak untuk menerima pemulihan dan bertobat dari segala dosa. Kita lebih senang hidup dalam dosa dan memilih untuk hidup tidak serupa dengan Kristus. Kemerdekaan sejati bukan berbicara berapa banyak darah yang telah orang lain korbankan atau Anda korbankan untuk sebuah kemerdekaan, melainkan bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang telah ada menjadi orang yang hidup merdeka. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kalian hidup sebagai orang merdeka, tetapi janganlah memakai kemerdekaanmu itu untuk menutupi kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah." Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, inilah identitas kedua bila kita mau menjadi serupa dengan Kristus, yaitu hidup sebagai hamba Allah. Kekristenan itu seharusnya membicarakan, mengajarkan, mengikuti, menghidupi, dan mempraktikkan

bagian dari perjalanan hidup kita dalam Kristus. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, dunia yang gelap ini tidak membutuhkan cerita. Tetapi hebatnya bukan tentang hebatnya sebuah terang atau kata-kata. Dunia yang gelap ini membutuhkan Kristus sang terang itu. Dunia ini tidak hanya membutuhkan orang yang pandai bersaksi, tetapi dunia ini membutuhkan saksi-saksi hidup. Dunia ini tidak butuh cerita, dunia membutuhkan perbuatan-perbuatan nyata. Kegagalan kekristenan orang percaya adalah banyaknya kata-kata yang dibagikan yang dimana tidak sebanding dengan kehidupan yang dijalani. Ngomong A tapi perbuatannya B. Kita terlalu pandai berkata-kata dan menyaksikan Kristus, tetapi tidak terlalu pandai hidup seperti Kristus. Ini yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, hidup yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah hidup yang terus menjadi berkat, hidup sebagai hamba Allah. Yang pertama, identitas kita menunjukkan bahwa kita itu hidup untuk Kristus dan mati adalah untung. Dan yang kedua, hidup sebagai hamba Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, sebagai orang percaya, kita harus sadar akan identitas diri kita. Kesadaran akan identitas itu akan menghasilkan kehidupan yang memiliki kualitas yang sepadan dengan keselamatan yang sudah kita terima. Orang yang tidak sadar akan identitas dirinya akan hidup sembarangan dan serampangan. Karena itu sejak awal manusia diciptakan dengan identitas yang jelas, yaitu apa? Segambar dan serupa akan Allah, bukan yang lain. Seperti bacaan kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 yang berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, apa itu keserupaan dengan Kristus yang perlu ketong pahami? Yang pertama sudah diuraikan bahwa keserupaan dengan Kristus menunjukkan identitas. Dan yang kedua, keserupaan dengan Kristus menunjukkan aktivitas perjuangan hidup. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Inilah identitas ketiga bila kita mau menjadi serupa dengan Kristus, yaitu apa? Melakukan yang kudus. Menjadi serupa dengan Kristus adalah identitas orang percaya yang merupakan bagian dari aktivitas atau perjalanan hidup kita. Identitas kita yang serupa dengan Kristus harusnya dipraktikkan dalam aktivitas keseharian kita dalam memperjuangkan hidup yang kudus. Rasul Paulus dengan lugas mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, yang artinya bahwa semua aktivitas yang kita jalankan, yang Paulus jalankan, adalah aktivitas yang Yesus kerjakan. Kalau Yesus melakukan hal yang baik dan yang benar, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, tidak membalas jahat dengan jahat, itu pun aktivitas yang harus kita kerjakan sebagai bagian dari orang yang hidupnya serupa dengan Kristus. Rasul Paulus dengan lugas mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, yang artinya semua yang Anda kerjakan harus menjadi cerminan Kristus. Namanya juga segambar, perwakilan dari gambar Allah yang begitu sempurna diwujudnyatakan lewat Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Rasul Paulus dengan lugas pun mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, itu artinya semua

yang Anda katakan tidak pernah di luar dari apa yang Yesus katakan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di situ firman Tuhan mengatakan, yang penting ketika seorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu, segalanya menjadi baru. Semua cara hidup yang lama sudah berlalu, dan hidup yang baru itu sungguh indah. Percayalah para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, bahwa hidup yang baru dalam Tuhan itu adalah hidup yang sungguh indah. Jangan terus hidup dalam hidup masa lalu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, otomatis hidup yang baru itu sudah menjadi bagian hidup kita. Jangan lagi terikat dengan hidup yang lama. Buanglah dosa, buanglah pelanggaran, buanglah cara hidup kita yang lama, yang tidak berkualitas itu jauh-jauh. Hidupilah hidup yang baru yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, oleh Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, sebagai respon kita untuk mempercayai keselamatan yang daripada Tuhan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, bahwa semua orang yang bersatu dengan Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru, itu artinya kita menjadi serupa dalam Kristus. Di dalam hidup yang sudah dipulihkan, kita menjadi ciptaan yang baru dalam kualitas, di mana Tuhan hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, pertanyaannya pada hari ini buat kita yang mendengarkan siaran radio ini, apa aktivitas yang Yesus kerjakan selama ini yang ada di bumi, yang tertulis dalam firman Tuhan yang kita ketahui? Ingat, Yesus melakukan hal-hal yang tentunya menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus melakukan kehendak Bapa-Nya. Yesus mendoakan dan menyembuhkan orang sakit. Bahkan masih banyak lagi perbuatan yang Yesus kerjakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada hari ini. Yesus berdoa bagi orang lain. Yesus berdoa bagi kota, Yesus berdoa bagi desa di mana ia datang. Yesus mengusir roh-roh jahat, ia mengajar, ia berdoa, memberitakan firman, memuridkan, menjadi teladan dalam segala hal, dan masih banyak hal-hal hebat lagi yang ia kerjakan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, semua yang Yesus kerjakan dasarnya adalah karena ia memiliki belas kasihan dan mengasihi jiwa. Jiwa sesuai dengan mandat yang diberikan Bapa kepadanya. Sebagai orang percaya, marilah kita dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, bukan sekedar hanya untuk kepentingan diri kita semata, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah dan kepentingan Bapa di sorga. Yang kita kerjakan lewat pekerjaan, ketika kita berkeluarga, berjumpa dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, kita mengajar, kita kuliah, kita bekerja, kita sekolah, kita melayani, aktivitas kita haruslah disertai dengan perwujudan melakukan tindakan-tindakan yang benar. Jangan sampai apa yang kita kerjakan hanya untuk kesenangan diri kita sendiri dan bukan kesenangan Bapa di sorga. Saatnya kita belajar seperti Yesus dan juga Rasul Paulus yang selalu mengutamakan Bapanya dalam segala aktivitas yang dikerjakannya. Sudahkah kita menjadi warga kerajaan Allah yang sadar akan identitas diri kita dan sadar akan aktivitas yang kita kerjakan dalam keseharian kita, bukan hanya untuk kepentingan kita, melainkan untuk kepentingan kerajaan surga? Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, sebagai penutup pada hari ini dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, yaitu
menjadi serupa, menuju keserupaan dengan Kristus, itu adalah identitas orang percaya, yang dimana dalam segala aktivitas perjuangan hidup saudara dan saya haruslah menyerupai Kristus dalam segala yang kita kerjakan. Dimana keserupaan dengan Kristus yang merupakan identitas orang percaya, yang dimana setiap hari perjuangan hidup kita hidup dalam kekudusan dengan tujuan supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Yang pertama yaitu hidup untuk Kristus dan mati itu sebuah keuntungan. Dalam Filipi 1 ayat 21. Dan yang kedua, hidup sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba dosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Dan yang ketiga, melakukan yang kudus, melakukan hal yang benar, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati, bersyukurlah dengan identitas yang Anda miliki dan jalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur akan identitas yaitu serupa dengan gambarnya Kristus itu, bersyukur. Mari jadilah pribadi yang merdeka dengan melakukan kebenaran. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jadi keserupaan dengan Kristus itu menunjukkan identitas kita dan juga menunjukkan aktivitas perjuangan hidup untuk hidup benar dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Bapa, terpujilah namamu, Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang luar biasa. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau tidak selesai berbicara. Menjadi serupa dengan Kristus itu merupakan satu keuntungan bagi kami. Oleh sebab itu, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini, kami mau mengambil langkah untuk mau meninggalkan dosa kami, dan kami mau menjadi orang yang hidup serupa dan segambar dengan Kristus, di mana segala aktivitas hidup kami menjadi hidup yang kudus, melakukan hidup yang kudus, yang benar, di mana dalam kesengsaraan kami akan kebenaran, penderitaan kami akan kebenaran. Untuk hidup benar itu merupakan satu keuntungan bagi kami, yang dimana Tuhan perhitungkan itu suatu kelak nanti, dan Tuhan perhitungkan sekarang ini untuk Tuhan menjadikan itu sebagai modal untuk kami menerima berkat-berkat Tuhan yang lebih luar biasa. Para pendengar Radio Republik Indonesia ini berkati yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang sakit, hamba berdoa Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Kami juga berdoa apapun bentuk persoalan, tantangan daripada setiap kami yang mendengarkan, kami hamba percaya Engkau Allah yang mampu memulihkan, Engkau Allah yang mampu menjawab doa-doa mereka. Kami percaya Tuhan, hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Beracaralah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Kami pun juga melepaskan berkat atas kota kami, Fafak. Diberkatilah Fafak dengan berkat yang berlimpah-limpah, pemerintahannya, penduduknya diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua orang percaya di kota ini diberkati oleh Tuhan. Pemimpin bangsa kami pun diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu, kami mengucap syukur. Kami akan kembali bertemu dalam penyampaian firman Tuhan di Kamis-Kamis mendatang. Tuhan menyertai dan memberkati kami semuanya. Tuhan Immanuel menyertai kita. Terpujilah namamu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung menemani suasana Anda di malam hari ini mendatang, Anda dapat ikuti drama radio dengan judul Janji di Ujung Ombak, persembahan dari RRI Pekanbaru. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapannya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda, tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Buat yang baru bergabung juga ya, semoga terhibur selalu. Baik, masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam Pendengar. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam. Jangan lewatkan ruang rindu. Anda boleh gabung nanti ya di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
3: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
2: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
3: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
2: Ah, sok tahu kali pun kau.
3: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
2: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
3: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
4: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda. Satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan stasiun Semarang Tawang memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Presiden mengatakan pelestarian bangunan bersejarah tersebut bukan hanya menjaga fisik bangunan, tetapi juga mempertahankan identitas dan memori kolektif bangsa. Presiden mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, berbagai pengalaman masa lalu, termasuk masa penjajahan, kata Presiden, harus menjadi pelajaran untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Presiden juga mengajak seluruh masyarakat menjaga berbagai warisan budaya dan bangunan bersejarah. Hal itu disebutnya sebagai bagian dari bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri bangsa. Presiden turut menyampaikan apresiasi kepada PT Kereta Api Indonesia Persero yang dinilai bergerak cepat menyelesaikan revitalisasi tahap pertama stasiun Semarang Tawang. Menurut Presiden, langkah tersebut menunjukkan komitmen dalam menjaga warisan budaya nasional.

0: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Pula munia nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu yo.
2: Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau mulimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu

untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya modulu dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda. Masih saya temani di Fak-Fak malam ini pendengar pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar

Anda semua. Baik pendengar, tanggal 2. Baik, tentunya dengan berbagai informasi ya yang masih menemani suasana Anda, begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di malam hari ini, dengan berbagai tugas-tugasnya juga ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, satu informasi dari rri.co.id, yang mana atlet binaan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia BPTI menyambut antusias kehadiran pelatihan asing asal Iran, Ervan Haidari. Ervan didatangkan FPTI untuk mempersiapkan atlet ATI 8 tahun Asia Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dan Asia Games Saichi Nagoya 2026. Ervan merupakan mantan atlet tim nasional Iran pada 2017-2021. Ervan pernah meraih medali perak ASEAN Senior Championship 2018, medali perunggu ASEAN Club Championship 2019 dan ASEAN President Cup 2019. Atlet Koirogi Muhammad Basam Raihan mengaku semakin termotivasi dengan kehadiran pelatih anyar tersebut. Ia menilai Ervan memberikan berbagai masukan positif untuk memperbaiki teknik, strategi, dan serangannya. Baik, sementara itu atlet Pomsei Andi Sultan Altaf Mirza juga optimis mampu naik podium pada Indonesia Open. Andi mengaku ingin memberikan yang terbaik, terlebih karena akan tampil di hadapan publik sendiri. Baik, itu deh satu informasi untuk Anda yang masih yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Uda, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya di hari ini, berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya, ya apalagi buat yang baru saja bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom. Informasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat. Sampaikan Pak Anom.
4: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
5: Jual berapa Pak? Jual beli jabatan ini Pak?
3: Apa sih Pak sebenarnya Pak?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M. Kalau 3M. Selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
8: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
9: bukan untuk mengurus itu Pak Yang Mulia, ke Minerba.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
10: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
9: Tidak ada ya.
10: Tidak ada kan?
9: Tidak ada, tidak ada.
6: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya menurut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
7: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
12: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
13: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
11: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
15: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
14: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
16: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asuh tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
14: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
17: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
18: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
17: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
18: Menjadi wirausaha.
17: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
14: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
20: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
19: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan hingga biaya penunjang operasional.
21: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
19: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
22: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
23: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
22: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002. Kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
23: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan pihak lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan, foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu, sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
4: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
4: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
4: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sesatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung nih bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, apalagi nih untuk para petugas-petugas malam yang sudah berada di tempat tugasnya masing-masing, ataupun yang ada di pos-pos penjagaan. Selamat malam untuk semuanya. Semoga kehadiran kami di malam hari ini dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda dengan sedetan lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami akan saya akan temani Anda ya di ruang rindu. Anda boleh gabung nanti di 0811 495 9490.

0: semua orang membutuhkan dan menggunakan internet. Internet membawa perubahan dan dampak besar bagi masyarakat. Dengan internet, masyarakat saling terkoneksi hingga seluruh dunia. Lalu, kapan sih internet di Indonesia hadir? Ternyata, internet mempunyai sejarah yang sangat panjang loh. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, internet disebut dengan istilah paguyuban network. Istilah paguyuban network dipilih karena pada saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat kental di antara para pengembang internet. Seiring waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial karena internet mulai diperjualbelikan di Indonesia. Tahukah Anda, Universitas Indonesia adalah pelopor perkembangan internet di Indonesia. Tahun 1983, koneksi internet pertama dilakukan oleh Joseph Luhukay yang merupakan akademisi dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Tahun 1984, UINET resmi tersambung dengan UUNET, salah satu ISP pertama dan terbesar di Indonesia. Tahun 1988, protokol internet pertama di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Protokol internet tersebut adalah UINETLAB. Nah, Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global. Di tahun 1993, Ono Purbo mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio. Kemudian di tahun 1984, internet service provider hadir di Indonesia. Dan perusahaan penyedia layanan internet itu adalah PT Indo Internet Indonet. Kemudian di tahun 1996, bisnis warung internet atau warnet mulai tumbuh. Dan di tahun 1998, internet memegang peran penting dalam aktivitas reformasi dan perubahan demokrasi di Indonesia.
1: Kadang aku berpikir, kenapa sih masih ada orang yang suka serobot lampu merah atau sengaja motong antrean? Padahal kan cuma nunggu 1-2 menit saja. Tapi rasanya kayak tidak sabaran. Padahal dengan menahan diri, belajar pelan-pelan dan lebih sadar, hal yang kecil bisa jadi kebiasaan. Dan kebiasaan bisa jadi budaya. Budaya baik dimulai dari diri sendiri. Yuk tertib, sabar, dan saling menghormati.

0: yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh. Bagi Will Trainer, seorang mantan bankir sukses yang lumpuh akibat kecelakaan. Awalnya hubungan mereka penuh dengan ketegangan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka saling memahami dan jatuh cinta. Luisa berusaha keras untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidupnya masih berharga, tetapi Will memiliki pandangan yang berbeda tentang kualitas hidupnya. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup yang bermakna dan hak individu untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Me Before You juga menyoroti kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Novel ini memberikan gambaran bagaimana cinta dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Me Before You telah menjadi buku yang sangat populer dan mendapatkan banyak pujian karena menggambarkan emosionalnya dan karakter-karakternya yang kuat. Namun, novel ini juga memicu kontroversi karena penggambaran tentang eutanasia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kontroversial. Novel ini telah diadaptasi menjadi film yang sukses yang semakin meningkatkan popularitasnya. Secara keseluruhan, Me Before You adalah novel yang mengharukan dan menggugah pikiran yang mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang cinta, kehidupan, dan pilihan. Demikian esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak. Ada bahagia selalu untuk Anda di hari ini. Semoga kader kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Rangkaian lagu-lagu daerah ya masih menemani suasana Anda di malam hari ini hingga nanti saya temani Anda di Ruang Rindu ya. Anda boleh gabung nanti di jalur telepon 0811-495-9490. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda yang saat ini tengah menikmati suasana istirahat, suasana santai, ataupun juga untuk Anda yang sudah mulai beristirahat. Ya, kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda.

Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.

Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Eh, baik, pendengar, menemani suasana Anda di malam hari ini, saya temani Anda di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung, silakan ya di 0811-495-9490 ya, dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 yang akan menemani Anda semuanya. Baik, membuka tiri jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Saya hadirkan dulu satu persembahan dari Faris RM dengan Sakura spesial untuk Anda.

0: Baik, pendengar, untuk yang mau bergabung silakan di 0811-495-9490. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, Bang Lai, apa kabar? Iya, selamat. Iya, bagaimana?
1: Delay lagi ini, no?
0: Iya, kalau itu mah di luar jangkauan saya ya, kalau delay.
1: Oke.
0: Boleh, silakan langsung saja. Boleh, silakan. Iya, Bang Lai, langsung aja, Bang Lai. Halo.
2: Suaranya begitu.
0: Iya, kalau begitu langsung saja, Bang Lai, salam-salam. Kalau memang
1: delay. Oke, mati. Ditunggu lagunya, bawa dipilih saja ya.
0: Iya. Iya, langsung
1: oke.
0: Aja, salam-salamnya,
1: Bang Lai. Selamat malam, Mbak Ati.
0: Oke.
1: Salamnya untuk semuanya, Mbak Tempat Rekitali.
0: Oke, terima kasih Bang Lai ya, sudah gabung. Baik, sekali lagi untuk Anda yang kalau memang delay ya, langsung saja salam-salam atau pilih lagunya ya. Jadi tidak usah menunggu saya, suara saya kedengaran lagi ya. Kalau memang rasa delay dan memang tidak connect ya suaranya, langsung aja pilih lagu dan salam-salam. Halo, selamat malam Ruang Rindu, yang mau bergabung silakan, masih saya temani di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Untuk yang mau bergabung, saya bacakan dulu lagu-lagunya, tinggal dipilih ya, sebut judul lagu atau penyanyinya. Ada Raisa dengan LDR, Selo on Seven, Canggung. Ada Padi dengan Mahadewi, Gita Gutawa, Mau Tapi Malu, Ran, Mencuri Hati. Ilham dengan Hati Memilih Cinta, Pingkan Mambo, Kamu Kan Punya Aku. Kahitna Untukku, ada Al Ghazali, Kesayanganku. Ada Aaron Malik, Itulah Cinta. Ayu Star, Manusia Putus Asa. Juga ada Prilly Latuconsina dengan Rasa Ini, yang akan teman Anda semuanya ya di Ruang Rindu malam hari ini. Sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 yang akan temani Anda. Baik, buat pendengar yang ingin bergabung dan kalau memang delay, langsung saja sebut lagu dan salam-salam ya. Jadi tidak perlu lagi tunggu suara saya kalau memang delay gitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Oke, malam juga, apa kabar Hadi?
3: Oke, lagunya dari ini aja ya Kak Adin. Judulnya rasa ini ya, rasa ini.
0: Oke, baik, silakan. Iya, silakan, Hadi. Halo.
3: Karena ini delay, jadi salamnya pertama buat Kak Adin ya, selamat bertugas sampai tuntas. Dan untuk semuanya aja dari A sampai J tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Jumpanya salam sehat, salam kompas, selalu di udara. Okay. Ya gitu aja Kak Ati. Okay. Malam Rindu, Rumur Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Hadi yang sudah bergabung. Baik, di belakangnya Hadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Iya, halo juga, selamat malam.
4: Aduh, delay lagi. Hai, Hari Ati, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Baik, langsung saja kalau memang
4: suaranya Hari Ati tidak didengar, iya. Ya, minta maaf ya.
0: Langsung saja, salam-salam.
4: Dari Bunda Ima ini. Nanti apa ya? Lagunya nanti ikutan saja ya sama teman-teman yang bisa pantau suaranya Hari Ati ya. Dan salam spesial saja buat Bang Sahrul Gunawan, teman baru kenal suaranya, namanya tadi siang ya. Salam kenal saja, semoga sehat selalu. Yang nama baru dilantik tadi siang. Dan buat Adik Ati, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, baik, selamat malam juga Bunda Ima ya. Oke. Kita langsung aja dengarkan lagu ya dari Prilo Tukamsina dengan Rasa Ini, spesial untuk Anda ya. Kalau memang lagi delay seperti yang saya informasikan tadi ya, tolong dimonitor, lagunya akan saya bacakan. Nanti masuk kalau memang delay langsung aja pilih lagu dan salam-salam ya. Oke, Rasa Ini dari Prilo Tukamsina.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: mendengar satu persembahan dari Hifi dengan Pelangi. Sedang menemani Anda di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung silakan di 0811495-9490. Masih ada Raisa dengan LDR, Salon Seven Canggung, Padi Mahadewi, Gita Gutawa, Mau Tapi Malu, ada Ran Mencuri Hati, Ilham dengan Hati Memilih Cinta, Pingkan Bambo, Kamu Kan Punya Aku, ada Kahitna Untukku, Al Ghazali Kesayanganku, dan Aron Malik Itulah Cinta, yang tentunya masih akan temani Anda di Ruang Rindu. Ayu Star juga dengan Manusia Putus Asa. Oke, kembali saya temani di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lagu.
0: Oke,
1: Mbak Ati.
0: Baik, silakan Ibu Rosna.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, silakan.
1: Lagunya yang terakhir saja.
0: Ayu Star, Manusia Putus Asa.
1: Iya sudah.
0: Oke, baik.
1: Mau dengar lagunya seperti apa?
0: Boleh.
1: Nanti Mbak Ati yang nyanyi lagi.
0: Bahaya kalau saya nyanyi ya. Semua pada kabur.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Kirim-kirim buat teman-teman. Ibu Farida, Pak Freddy, Ibu Utri, Bunda El, Bunda Kristi,
0: iya.
1: Palma,
0: baik.
1: Bang Iwan, Pak Junedin,
0: baik.
1: Pak Saban, Pak Nasrun, Bintang Pratama, Putra Tinga, Bang Yoga, Kak Lili, Nurja El, Mbota, Ayu Masohi, Ayu Jendana, dan yang lain-lain sudah dari A sampai Z.
0: Mas
1: Maisa, selamat bertugas, semoga sukses bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Rosna bareng sama saya Ati malam hari ini ya. Mbak Isanya nanti besok malam baru ketemu sama Mbak Isanya. Oke, di belakangnya Ibu Rosna. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Baik, silakan. Iya, halo, silakan. Mau salam-salam atau mau pilih lagu boleh, silakan. Bung Benny. Halo. Oke, baik. Mungkin bisa dicoba lagi ya. Baik, silakan berikutnya lagi nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Adi.
0: Oke, selamat malam Bung Darwin. Baik, selamat. Selamat
3: Ibu Rosna, jangan lupa Bung Darwin. Ini para single Bung Darwin.
0: Bagaimana?
3: Mungkin semuanya untuk apa?
0: Bagaimana Bung Darwin? Oke.
3: Lagunya dari itu tadi tidak salah dengar lagu Konsina kan?
0: Prilly, lagunya sudah lagi diputar Bung Darwin. Mungkin yang lainnya?
3: Buat Putra Tengah juga.
0: Iya, lagunya sudah saya putarkan Bung Darwin.
3: Iya, di Jakarta Ayu Masohi, Mira yang punya nama Lomun. Buat Nanda Mira yang punya Gorong juga. Dan buat Ibu Rosnya yang baru lewat, kami Lejan 19 Kendrawati, Lili yang punya Sebrang, Mira yang punya Labuan, Windy yang punya Istana Diun, Bung Putra Tengah juga, Bung Marsolei, Bintang Pratama, Pak Yuli, Bang Irman, Ibu El di Manado, Pak Utri dan yang punya pasangannya di Maroke, Mbak Dinda juga di Bogor, Jara yang punya Palu, Putra Hanier di Mangakuli sana, Pak Cikopi di Yorabuang. Oke, selamat malam Mati, selamat Nanya hati-hati.
0: Oke, terima kasih. Lagu dari Prilly Latuconsina sudah kami luncurkan tadi ya untuk Bung Darwin. Baik, di belakangnya Bung Darwin, silakan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Baik, silakan. Halo.
4: Ya, halo, selamat malam Kak Ati.
0: Oke.
4: Jaringannya lagi error Kak Ati, tidak ada suaranya Kak Ati.
0: Ah ya, kalau begitu langsung saja Angki. Iya, langsung aja salam-salamnya atau pilih lagu.
4: Kalau begitu Kak Ati, saya langsung saja ya. Lagunya Padi Mahadewi.
0: Silakan.
4: Lagunya Mahadewi Kak Ati.
0: Iya.
4: Padi.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk semua-semua saja yang lagi dengar-dengar terus itu sopak semua tetap terkecuali. Selamat malam, saya beristirahat. Sehat selalu. Untuk Kak Ati, tetap semangat dirimu.
0: Oke.
4: Okay. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik.
4: Terima kasih. Selamat malam Kak Ati.
0: Oke, selamat malam untuk Angki yang sudah gabung ya. Angki di Palu ya. Kalau memang suara saya tidak kedengaran, sekali lagi langsung saja pilih lagu dan salam-salam ya. Jadi kalau tidak monitor ya emang susah, tapi kalau monitor otomatis sudah tahu lagu-lagu yang akan saya luncurkan ya. Oke, Ayu Star dengan Manusia Putus Asa, juga ada Padi dengan Mahadewi spesial untuk Anda.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

0: Baik, masih saya teman Anda di Ruang Rindu. Silakan yang mau bergabung bersama kami ya di jalur telepon 08114959490 ya. Saya temani Anda semuanya di malam hari ini dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020. Di antaranya masih ada Raisa dengan LDR, Sela on Seven Canggung, Gita Gutawa, Mau Tapi Malu, ada Ran, Mencuri Hati, Ilham, Hati Memilih Cinta, Pinkan Mambo, Kamu Kan Punya Aku, ada Kahitna, Untukku, Al Ghazali, Kesayanganku, ada Aaron Malik, Itulah Cinta, yang tentunya masih temani semua di Ruang Rindu malam hari ini. Baik, untuk Anda yang kalau memang delay ya, langsung saja masuk, pilih lagu dan langsung salam-salam ya, karena kalau kita halo-halo juga tidak kedengaran ya. Oke, sekali lagi buat yang mau bergabung boleh di 08114959490. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Halo. Rindu. Iya, halo. Halo. Iya, silahkan. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Iya, silahkan. Silahkan, langsung saja. Iya, mungkin bisa dimonitor ya untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Kalau memang kedengarannya delay, langsung saja salam-salam ya. Langsung aja pilih lagu dan salam-salam gitu ya. Oke, karena kalau kita halo-halo terus sampai besok ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya, silakan langsung aja salam-salamnya. Kalau memang suara saya tidak kedengaran ya, tolong kalau bisa pakai monitor gitu. Aduh, oke, baik. Saya langsung aja terima yang berikutnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, halo ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mbak Ati.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana suara saya delay?
2: Wah, ini tidak ada suara iya, jadi saya okay. Jadi ngomong-ngomong sendiri nih.
0: Boleh, Mbak boleh. Silakan.
2: Oke, Mbak Ati tadi ada lagu pertama Mbak Ati sehat ya bersama ya. Keluarga, semoga ya. Terus kemudian juga tadi ada lagunya Kahitna ya.
0: Iya, oke. Okay.
2: Saya request saja lagunya Kahitna.
0: Boleh.
2: Kemudian salam ya untuk Mbak Ati yang sedang bertugas, okay. Semoga tetap sehat. Pulangnya hati-hati. Sekarang hawanya dingin ya. Jangan sampai karena dingin salah belok ke rumah tetangga lagi nanti. Oke, okay, doa terbaik untuk Mbak Ati bersama keluarga ya. Ada Mbak Rosna, Mbak Ayu Cendana, Mbak Lili, juga Mbak Mei, kemudian ada Om Botak, Bang Yoga, Bang Darwin, Bang Putra Tengah, kemudian pokoknya untuk semua teman-teman yang ada di Fak-Fak ya, okay. Di luar sana ada di Jati, juga Mas Bidi yang di Tokyo sana, okay. Mbak Ayu Cendana, Mbak Ayu Masowi,
0: okay.
2: Caca Ayu Manise ya, Ibu Christine Toli-Toli juga, okay. Bang Nasrun, Bang Luhut, dan saya kira saya rangkum semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Ati, terima kasih. Doa terbaik pokoknya untuk Mbak Ati bersama keluarga. Amin. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gabung dan ada siapa lagi? Saya terima satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik, silakan. Halo. Halo, selamat malam. Baik, silakan.
3: Halo.
0: Iya, silakan.
2: Halo Bati.
0: Iya, silahkan langsung saja.
2: Halo Bati.
0: Iya, silahkan.
2: Bati, halo Bati.
0: Iya, silahkan. Iya. Suaranya sudah saya dengar. Langsung aja salam-salamnya atau pilih lagu ya, karena kita halo-halo mas sampai besok gitu ya. Oke. Iya, silahkan langsung. Silakan salam-salam aja nih yang sudah gabung.
2: Ini tidak keluar di HP, tapi kan sama muter di apa?
0: Iya, karena
2: salam buat Mbak Ati, operator, semoga sehat selalu.
0: Baik.
2: Mati salam juga, ya. Salam semua aja.
0: Oke, baik.
2: Oke, Mbak Ati. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam ya. Aduh. Oke, terima kasih untuk Andi di Batam sudah gabung ya. Iya, kalau memang monitor ya, sekali lagi kalau memang suara saya tidak kedengaran di pesawat teleponnya, langsung saja salam-salam, langsung saja pilih lagunya. Nanti lagunya saya siapkan di sini dan langsung saya putar ya. Karena kalau kita halo-halo terus mas sampai selesai acara maka tidak kedengaran gitu ya. Oke, langsung saja kita dengarkan Kahitnah untukku, untukku ya. Oke, untuk Bung Freddy-nya juga terima kasih, semoga terhibur. Tapi sebelumnya saya coba terima lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Iya, halo, silahkan. Oke, baiklah, terima kasih ya. Coba saya terima lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga.
2: Dengan Bung Benijo di Manado.
0: Oke, Dang, lanjut.
2: Oke, nanti lagu tolong dibeliin di tolong pilih Kang Johan.
0: Oke,
2: soalnya ini agak-agak kecil ini.
0: Oke, baik, silakan.
2: Oke, teman menyapa yang bertugas, tetap semangat ya, seberkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Ada Ibu Wari dari Palu, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Proseram, ada Pak Leo juga ya di Pakuan, ada Pak Andi di Batam, ada Rani di Ternate, ada Alin juga di Bau-Bau, terus ada Ibu siapa lagi, Ibu Fatmawati di Manado, ada Ibu Ana di Sorong juga ya, dan seluruh fans Jo tanpa terkecuali yang tugas, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Nah, kalau gini kan enak ya. Oke, Kahitnah untuk spesial untuk semua.

Baik, pendengar masih saya temani Anda di Ruang Rindu. Silakan di 0811495-9490 ya. Masih saya temani Anda dengarkan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 ya. Raisa, LDR, Salon Seven, Canggung, Gita Gutawa, Mau Tapi Malu, Ran Mencuri Hati, Ilham Hati Pemilih Cinta, Pinkan Mambo, Kamu Kan Punya Aku, Adal Ghazali, Kesayanganku, Aaron Malik, Itulah Cinta, yang masih tetap setia temani suasana Anda di malam hari ini. Dan kalau memang suara saya tidak kedengaran ya di pesawat telepon, langsung saja salam-salam ya. Langsung aja kirim salam-salamnya. Langsung saja jadi kita main langsung ya. Oke, langsung saja salam-salamnya dan pilih lagunya yang mana, nanti akan saya luncurkan ke ruang dengar Anda semua. Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru bergabung ya, semoga terhibur. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Oke, baik, sambil menanti yang mau bergabung, satu persamaan dari Raisa LDR untuk Anda.

0: Kulihat dulu, ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon tuh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada tiang.
0: Iya juga ketu masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

Baik, pendengar, terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani Anda semuanya. Ada bahagia selalu untuk Anda. Dan baik, sebelum kita pisah di ruang rindu malam hari ini ya, saya hadirkan dulu satu persembahan dari dari Sela on 7 nih, dengan Canggung, spesial untuk Anda.

Eh, baik pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami. Ada bahagia selalu untuk Anda, dan ya mohon maaf untuk malam hari ini ya, komunikasi kita kurang bagus ya karena delay, tapi satu harap kami semoga semuanya terhibur. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak, semoga terhibur selalu. Baik, sampai di sini dulu saya temani semuanya di Ruang Rindu. Selamat malam. Kita jumpa lagi nanti ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak you cool, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam, banyak goresan begini. Jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah?
1: Bisa lah. Apalagi kalau ketom pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air oh.
0: Yang debu nama BPA itu kah?
1: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketumbuh kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
0: Wih, seram juga, Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
1: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.
3: Radio menjadi salah satu media elektronik termutakhir pada masanya. Radio memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cepat. Sejarah penemuan radio tidak terlepas dari peran Guglielmo Marconi. Ia berperan besar dalam perkembangan dunia penyiaran, terutama radio. Tahukah kamu, Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur berkebangsaan Italia. Ia dikenal setelah sukses mengembangkan telegrafi atau pengiriman pesan memakai huruf atau angka tanpa kabel yang kemudian disebut dengan radio. Setahun kemudian, tepatnya 1895, Marconi berhasil

Radio temuan Guglielmo Marconi pertama kali dipasarkan pada tahun 1898. Pada tahun berikutnya, alat temuannya itu sanggup mengirim berita tanpa kawat menyeberangi Selat Inggris. Sadar bahwa alat temuannya itu masih memiliki banyak kekurangan, Guglielmo Marconi terus berupaya menyempurnakannya. Kemudian pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita lewat radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Temuannya ini sangat berjasa besar bagi peradaban manusia.

0: memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.
1: Baik, mendengar satu informasi dari dunia hiburan ya, saya hadirkan untuk Anda yang mana proses syuting film Kado Untuk Ibu menghadirkan pengalaman berharga bagi para aktor cilik yang terlibat. Mereka membawa pulang kenangan hangat sekaligus pelajaran baru selama menjalani produksi film keluarga tersebut. Luisa Andrina atau Ara mengungkapkan bahwa membangun chemistry dengan para pemain lain dilakukan melalui kebersamaan di luar proses syuting. Ia memilih mengajak lawan main bermain bersama agar hubungan menjadi semakin dekat dan nyaman saat berakting. Menurut Lucia, kedekatan yang terjalin membuat seluruh proses syuting berjalan lebih menyenangkan. Ia juga berharap film ini dapat membuat penonton menghargai kehadiran ibu, meluangkan waktu berbincang dan mendengarkan nasihat mereka. Sementara itu, Mazaya Amania atau Ica mengaku sangat menikmati seluruh proses syuting sejak hari pertama. Pengalaman berakting bersama Ular menjadi salah satu momen paling menegangkan sekaligus paling berkesan baginya. Nah, selain menghadapi adegan menantang, Mazaya merasa memperoleh banyak pelajaran sama mengikuti produksi film tersebut. Pengalaman itu terasa istimewa karena kado untuk ibu menjadi film pertamanya setelah sebelumnya dikenal sebagai kreator konten. Jordan Omar atau Boni juga mengaku senang dapat bergabung dalam film tersebut bersama banyak pemain cilik lainnya. Baginya, suasana syuting terasa berbeda karena kali ini dirinya bukan lagi pemeran termuda di lokasi produksi. Ya, keberadaan banyak pemain yang usianya lebih muda membuat Jordan menikmati pengalaman baru selama proses syuting. Ia pun mengaku memperoleh banyak cerita seru dan pengalaman lucu sepanjang menjalani syuting. Salah satu momen paling membekas ya terjadi ketika Jordan menjalani adegan bersama Sanada Agung. Akting sang aktor yang sangat profesional beberapa kali membuat Jordan dan pemain lain kesulitan menahan tawa. Kado untuk ibu dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 6 Agustus 2026. Kisah keluarga yang mengangkat hubungan antara anak dan ibu itu diharapkan mampu menyentuh hati penonton dari berbagai kalangan. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Anda apa nama bagian melengkung berwarna putih pucat di dasar kuku kita? Dilansir dari National Geographic Kids, bagian kecil berwarna pucat yang melengkung di dasar kuku disebut lunula. Dalam bahasa Latin, lunula berarti bulan kecil. Lunula ini merupakan bagian dari akar kuku yang memproduksi sel kuku kita. Lunula berwarna lebih pucat atau putih dibandingkan bagian lain kuku. Warna putih pada lunula ternyata berasal dari kerumunan sel-sel baru di dalamnya. Bentuk lunula cenderung sama dengan bentuk ujung kuku kita jika tidak dipotong dan dibiarkan memanjang. Dan uniknya, setiap kuku manusia memiliki lunula, namun tidak selalu dapat terlihat kecuali pada kuku ibu jari. Fak-fak siang ini. Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI

Barat merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjir rob juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjir rob ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjir rob tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik.

dana seperti kantor kepala desa, lurah ataupun camat, mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit, cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan, atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai kegiatannya ya. Ataupun juga untuk Anda yang saat ini sudah mulai menuju ke peraduan, beristirahat ya, karena sehari nanti akan kembali dengan berbagai aktivitas Anda. Pendengar, film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali mulai tayang di bioskop Indonesia pada 30 Juli 2026 ya. Wah, di hari ini ya. Mengangkat drama keluarga emosional, cerita film berpusat pada perjalanan Dinar menghadapi cobaan hidup, cinta dan pengorbanan demi orang-orang tercinta. Dinar menjalani kehidupan sederhana bersama ibunya setelah kepergian sang ayah meninggalkan berbagai persoalan keluarga. Ibunya menyembunyikan penyakit kanker serta kesulitan ekonomi agar Dinar tidak terbebani menghadapi kenyataan hidup. Dinar kemudian bertemu Faiz yang menghadirkan harapan baru di tengah tekanan kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan mereka berubah ketika biaya pengobatan, pendidikan serta utang keluarga semakin membebani kehidupan Dinar. Firman kemudian menawarkan bantuan kepada Dinar dengan syarat yang menempatkannya pada pilihan hidup sulit. Kisah tersebut menjadi konflik utama yang menggerakkan perjalanan cerita hingga akhir film berlangsung. Film tersebut disutradarai Muhammad Amrul Umami berdasarkan naskah karya Muhammad Ali Ghifari. Produksi film dilakukan FMM Studio bersama Langit Production untuk menghadirkan drama keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Devina Karaboy memerankan Dinar sebagai tokoh utama yang menggerakkan keseluruhan alur cerita film tersebut. Farhan Rashid berperan sebagai Faiz, sedangkan Bismo Satrio memerankan Firman dalam konflik cerita utama. Ya, jajaran pemain lanjutnya turut diperkuat Fondi Anggraini yang memerankan karakter Mama Endang sepanjang cerita berlangsung. Karakter ibu tersebut menjadi pemicu berbagai peristiwa emosional yang membentuk perjalanan hidup Dinar selama film. Film ini jadwalkan tayang di Bioskop Indonesia mulai Kamis 30 Juli 2026. Kisahnya mengangkat tema kasih sayang keluarga, pengorbanan, serta penyesalan melalui perjalanan hidup para tokohnya. Film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali sudah mulai tayang di Bioskop Indonesia ya, pada Kamis 30 Juli 2026. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di malam hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang sudah mulai menuju ke peraduan deh, beristirahat. Esok hari nanti akan kembali dengan sederetan aktivitasnya. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses selalu untuk Anda yang tengah melaksanakan berbagai tugas di malam hari ini. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Ada bahagia juga untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Buat yang mungkin lagi memilih sendiri, tidak kemana-mana, di rumah saja. Oke. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa bahagia ya, walaupun terkadang dihadapkan dengan berbagai tantangan dan rintangan yang membutuhkan tenaga dan energi juga ya untuk menyelesaikannya. Tapi yakinlah Anda akan menemukan sebuah jalan keluarnya, dan tentunya setiap perjalanan yang kita hadapi ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa menjadi pelajaran dalam hidup kita, dan tentunya kita bisa lebih baik lagi dari hari ini ataupun di hari-hari kemarin, dan bisa memperbaiki setiap apa yang kita lakukan ya, yang mungkin saja di hari kemarin kurang menyenangkan ya, siapa tahu dengan hal tersebut bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita lebih baik lagi dan tentunya lebih dewasa dalam menghadapi setiap tantangan tersebut.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya, akan tetapi penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di malam hari ini. Namun tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saya Hati Jaya Baco pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Segala aktivitas di hari ini berjalan lancar, sukses untuk Anda semua. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

bersikap tawadhu. Dari Iyad bin Hammad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadhu atau bersikap rendah diri, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seseorang tidak pula berbuat zalim terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada, kembali dari kawasan Kapten P Tendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Jumat 31 Juli 2026. Senang sekali di awal kebersamaan saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda dengan beragam segmen acara yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 12 siang nanti. Dan baik pendengar, untuk Anda yang pagi ini sudah bangun, selamat pagi, selamat bangun pagi, salam sehat selalu untuk Anda. Selamat menikmati hari yang baru dengan rasa syukur yang patut kita naikkan kepada Sang Pencipta, oleh karena kasih dan ya oleh karena kasih dan penyertaannya lah kita bisa menikmati hari yang baru dengan tubuh yang sehat, kuat dan pastinya bersemangat untuk mengawali pagi. Pagi ini luar biasa, cuaca Kota Pala Fak-Fak cukup bersahabat dengan kita semua, namun sedikit udara dingin ya di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin menghilangkan kejenuhan ataupun merenggangkan otot, pagi ini bisa melakukan olahraga kecil ya, jogging mungkin di lingkungan rumah dan berjalan-jalan di seputaran Kota Pala Fak-Fak pagi ini dengan udara Kota Fak-Fak yang pagi ini belum terkontaminasi dengan polusi kendaraan yang ada di Kabupaten Fak-Fak. So, selamat pagi, selamat menjalani hari untuk edisi hari ini. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Juli tahun 2026 ini. Semoga saja ya semua yang sudah kita lewati itu menjadi sesuatu yang mengajarkan banyak sekali pelajaran, dan kita juga mempersiapkan diri untuk ada lagi di bulan yang baru nanti dengan segala aktivitas, segala pergumulan hidup yang akan kita jalani. Baik pendengar, untuk itu mengawali kebersamaan kita di pagi ini seperti biasa ya, di khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kita dengarkan pengajian Al-Qur'an.

Baik pendengar, pukul 5.18 menit waktu Indonesia Timur sudah kita ikuti bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya pendengar kaum muslimin, hingga nanti di jelang pukul 6 kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Adik, kumpi mana?
1: Ke kios depan, kakak.
0: Oh, bisa tolong beli kakak nasi goreng, kak? Bungkus untukku juga, ya.
1: Siap, kakak.
0: Adik, kakak mau beli sate nih. Kau mau katrada? Atau kau mau bakso saja?
1: Ih, kakak, terabosan, kak. Masa makanan Indonesia terus.
0: Jangan kau salah, adik. Asal kau tahu, ya. Nasi goreng, sate, bakso, dan masih banyak lagi makanan Indonesia yang sumen dunia. Jadi kita harus bangga lah. Bahkan tempe yang kupu makanan kesukaan saja disukai orang luar negeri.
1: Iya, kak.
0: Iyalah. Jadi kau mau dibelikan apa? Tempo sebelum saya berubah pikiran.

Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.

Permen dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

dengar ungkapan, pagi adalah waktu yang paling produktif. Ini bukan sekedar slogan, ada bukti ilmiah di baliknya. Orang-orang yang mulai hari mereka dengan rutinitas pagi yang terstruktur cenderung lebih sukses dalam menyelesaikan tugas sepanjang hari. Mengapa? Pagi hari adalah waktu di mana otak kita masih segar, tingkat konsentrasi tinggi, dan energi masih penuh. Dengan mengatur prioritas dan melakukan aktivitas penting di pagi hari, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan menyusun daftar tugas, kita memberi tubuh dan pikiran momentum yang positif untuk sepanjang hari. Jadi, coba bangun lebih awal dan ciptakan rutinitas pagi yang memberi energi positif. Ini bisa meningkatkan produktivitas kamu secara signifikan.

0: orang baru. Pasti dia bilang mungkin pahit karena dia punya biji. Biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya ini anggap biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang siri pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi.

komputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

Kuning sering disebut warna yang cerah, ceria, terang, dan berkesan, memberikan perasaan positif. Meski banyak benda di sekitar kita yang diberi warna kuning, ternyata hanya sedikit orang yang tahu secara unik tentang warna cerah yang satu ini. Warna kuning termasuk warna tertua dalam sejarah, yang ditemukan dalam lukisan gua berusia lebih dari 17.000 tahun. Pada zaman prasejarah, pigmen kuning berasal dari oker. Oker yaitu endapan tanah alami yang mengandung mineral oksida besi dan sering ditemukan di sekitar Mediterania. Uniknya, oker kuning dapat berubah menjadi merah jika terkena panas ekstrim loh. Kuning juga dapat berasal dari orpiment, mineral arsenik sulfida yang warnanya kuning kemasan alami. Orpiment ditambang dari Hongaria, Makedonia, di sepanjang pantai laut hitam Turki dan Suriah. Menurut ilmu psikologi, kuning sering dikaitkan dengan perasaan ceria dan optimis. Sebab warna kuning digambarkan sebagai sinar matahari yang terang dan musim panas yang menyenangkan. Orang yang suka warna kuning cenderung punya karakter semangat dan ceria. Namun, kuning dapat dianggap memberi kesan waspada atau hati-hati jika dipadukan dengan warna hitam. Maka dari itu, kita sering melihat rambu

0: Obat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu bernuansa Islami sudah kami hadirkan. Dan saat sekarang jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 5.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 6 saat kami sampaikan Warta Berita Daerah.

Selamat pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. BPBD Kabupaten Fak-Fak hingga saat ini belum dapat memastikan pemicu utama kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bombrai dan Tomage. Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS tahun 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya, BPBD Kabupaten Fakfak hingga saat ini belum dapat memastikan pemicu utama kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bumbrai dan Tomage. Namun, kondisi cuaca panas dan kemarau berkepanjangan disinyalir menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kebakaran. Laporan Januardi.
1: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutlah terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak, Papua Barat, tidak hanya di Distrik Bumbrai, tetapi juga Distrik Tomage. Kondisi tersebut telah terjadi sejak Juni 2026 dan hingga 29 Juli 2026 masih dalam penanganan petugas di lapangan. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fakfak, Keri W. Nafisa mengatakan, kejadian pertama tercatat pada 22 Juni 2026 di Kampung Bumi Moro Indah, Distrik Bumbrai. Selanjutnya, kebakaran kembali terjadi di Distrik Tomage pada 20 Juli 2026, tepatnya di kawasan yang dikenal sebagai Bukit Teletapis dan kemudian berlanjut ke wilayah SP2. Menurut Keri, BPBD Fakfak telah mengerahkan tim ke sejumlah lokasi terdampak untuk melakukan penanganan. Upaya tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah distrik, batalion, koramil, polsek, relawan, masyarakat peduli api, aparat kampung, serta masyarakat sekitar.
2: Jadi kejadian awalnya yaitu pada tanggal 22 Juni tahun 2026. Itu terjadi kebakaran di Kampung Bumi Moro Indah. Kemudian kejadian keduanya yaitu tanggal 20 Juli tahun 2026 itu di Distrik Tomage, itu dikenal dengan Bukit Teletabis. Kemudian dia berlanjut ke SP2. Kemudian kemarin tanggal 27 Juli juga terlanjut kebakaran yang hebat juga, yaitu di Kampung Bumi Moro Indah, kemudian di Pinang Agung juga di SP5, sedangkan Bumi Moro Indah itu di Distrik Bumbrai SP6, seperti itu. Jadi penanganan yang kami lakukan terkait dengan karhutla, yang pertama itu kami mengerahkan tim BPBD untuk turun ke lokasi, melakukan penanganan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah distrik, kemudian ada batalion di situ, ada koramil, ada polsek, kemudian ada relawan masyarakat peduli api, aparat kampung dan juga ya masyarakat sekitar. Kemudian penanganan juga dilakukan melalui pemadaman api. Kami bersama-sama tim yang tadi saya sebutkan di atas juga, kemudian ada damkar. Jadi kita menuju ke titik-titik lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman.
1: Terkait penyebab kebakaran, BPBD hingga kini belum dapat memastikan pemicu utama. Namun kondisi cuaca panas dan kemarau berkepanjangan di wilayah Bumbrai dan Tomage dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kebakaran. Selain itu, puntung rokok yang dibuang sembarangan serta kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar juga berpotensi memicu karhutla.
2: Jadi sampai dengan hari ini pun kami belum tahu penyebab kebakaran itu apa pemicunya. Namun kondisi di lapangan memang saat ini di Bumbrai Tomage itu terjadi cuaca panas, kemudian kemarau yang berkepanjangan. Jadi itu juga bisa mungkin menjadi pemicu. Kemudian bisa juga ada akibat dari puntung rokok, akibat membuang puntung rokok sembarangan. Jadi kita membuang puntung rokok, baik itu pengguna jalan atau masyarakat yang berada di sekitar itu membuang puntung rokok dalam keadaan hidup, sehingga bisa memicu timbulnya api dan mengakibatkan yang tidak bisa diatasi, kemudian mengakibatkan kebakaran yang lebih hebat. Ada kebiasaan ini, kita punya keluarga, kita punya masyarakat itu, mereka membuka lahan dengan cara membakar. Jadi bukan dengan cara yang apa namanya, seperti biasa mungkin kita mencabut rumput, kemudian membersihkan lahan dengan peralatan yang ada, namun ada yang menggunakan itu melalui pembakaran lahan.
1: Kiri menyebutkan total luas lahan yang terbakar di sejumlah lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 35 hektar. Meski demikian, kebakaran sejauh ini tidak sampai membakar pemukiman warga karena titik api berada di lahan yang terpisah dan hanya berada di sekitar kawasan permukiman. BPBD bersama seluruh unsur terkait masih melanjutkan pemadaman dan edukasi untuk mencegah meluasnya kebakaran. Januardi melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bias tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bias tahun 2026. Program nasional tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November di seluruh sekolah dasar maupun madrasah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Hussein Lee mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama RRI Fakfak. Menurutnya dukungan dinas pendidikan, sekolah, dan kantor Kementerian Agama sangat diperlukan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik. Ia juga mengharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kampung dalam mendukung pelaksanaan bias. Keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah dinilai akan memperlancar pelaksanaan program di lapangan.
4: Bulan imunisasi yaitu pada bulan Agustus dan November ini agar bisa jalan sesuai dengan harapan, anak-anak bisa sasarannya bisa mencapai sasaran di atas 90%, sehingga harapan daripada kekebalan komunitas atau health kelompok untuk komunitas itu bisa terpenuhi, dan potensi KLB dan tersebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah imunisasi ini bisa tidak terjadi. Demikian untuk tetap Fakfak menjadi harapan kita, Fakfak sehat bisa dicapai.
3: Selain pemerintah, orang tua juga diminta memberikan dukungan dengan mengizinkan anak mengikuti imunisasi di sekolah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan anak sejak usia sekolah. Melalui sinergi seluruh pihak, Dinas Kesehatan berharap pelaksanaan bias berjalan sesuai target. Program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi fak-fak yang lebih sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Anwar melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fakfak menghadapi kendala dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya terkait keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kejadian. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Fakfak, Keri W. Nafisa, mengatakan jarak antara lokasi pengambilan air dengan titik kebakaran menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi petugas saat melakukan pemadaman. Menurutnya, BPBD juga belum memiliki titik pengambilan air yang pasti dan mudah dijangkau ketika terjadi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas harus mencari sumber air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pemadaman.
5: Itu salah satu kendala sebenarnya. Jadi untuk melakukan pemadaman api sendiri, jadi lokasi pengambilan air dengan tempat kebakaran itu berjauhan. Jadi memang tidak ada titik yang pasti untuk kita ambil airnya di mana, itu enggak ada. Jadi kebetulan kita di pos sendiri mempunyai bak, tapi tampungannya itu sekitar 2 mobil tangki, kita muatan 2 mobil tangki, airnya di bak kita sudah habis. Sedangkan ada juga lokasi untuk pengambilan air, tapi juga digunakan masyarakat setempat untuk mengambil air dari penampungan tersebut. Sehingga kalau kebakaran di Bomberai, itu kita mengambil airnya dari Tomage, ada di kali itu, ada di kali yang belakang masjid itu, biasa lewat situ kita ambil air. Jadi memang lokasi pengambilan air dengan titik kebakaran itu berjauhan. Nah kan kali-kali itu kan agak kering karena kemarau.
0: Ia menambahkan khusus kebakaran yang terjadi di wilayah Bomberai, BPBD. Kami ulangi, khusus kebakaran yang terjadi di wilayah Bomberai, BPBD harus mengambil air dari wilayah Tomage, salah satunya dari aliran kali yang berada di belakang masjid. Namun, kondisi sejumlah kali saat ini mengalami kekeringan akibat musim kemarau, sehingga semakin menyulitkan petugas dalam memperoleh air untuk pemadaman. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman telah menyiapkan sejumlah strategi kebersihan dalam menghadapi dua agenda besar di bulan Agustus tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon IH mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi kebersihan dalam menghadapi dua agenda besar tahun 2026, yakni peringatan Islam masuk ke Tanah Papua ke-666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Dixon menjelaskan kedua agenda tersebut berpotensi meningkatkan volume sampah seiring adanya mobilisasi masyarakat dan peningkatan aktivitas di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan. Karena itu, pihaknya melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kebersihan tetap terjaga selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, strategi awal yang dilakukan yakni melakukan restrukturisasi petugas kebersihan, mulai dari petugas penyapu, pengangkut sampah, hingga petugas babat rumput. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan penempatan personil dengan kebutuhan di lapangan selama pelaksanaan kegiatan.
6: Berkaitan dengan kesiapan kami dari bidang kebersihan dalam memasuki dua agenda besar, yaitu Islam masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kami tentunya dari bidang kebersihan ada menyiapkan strategi-strategi. Karena mengingat agenda tersebut, kedua agenda tersebut tentunya berpotensi pada peningkatan sampah, artinya terjadi volume atau mobilisasi massa pada spot-spot tertentu. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama itu, pertama, kami restrukturisasi para karyawan, baik itu karyawan sapu, karyawan pengangkut sampah, dan karyawan babat rumput. Selanjutnya, kami mengoptimalkan dari sisi pengawasan. Kami juga memperdayakan teman-teman untuk melakukan pengawasan di spot-spot tertentu. Selanjutnya, kami juga mengoptimalkan armada kami yang berfungsi sehingga pada hari H pelaksanaan Islam masuk di Tanah Papua dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia semua bisa berjalan dengan lancar, terutama dari sisi kebersihan kota.
1: Selain petugas dan armada kebersihan, Dinas PUPR 2KP Fakfak juga menyiapkan toilet portabel untuk menunjang kenyamanan masyarakat selama mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut akan ditempatkan di kawasan RTH maupun arena kegiatan lain yang telah ditentukan panitia, sehingga pelaksanaan dua agenda besar tersebut diharapkan dapat berjalan tertib dan tetap didukung kondisi lingkungan yang bersih. Januardi melaporkan.
0: Polres Fakfak terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung di Hotel Sulina, Jalan Tumburuni, Kelurahan Fakfak Selatan. Dalam sambutannya, Wakapolres Fakfak Kompol Hendrjeta H. Iyasu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Direktur Binmas Polda Papua Barat yang batal hadir akibat kondisi cuaca yang menghambat penerbangan ke Fakfak. Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan semata tugas Polri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas daerah. Wakapolres juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat Polri dan menghimbau agar setiap permintaan bantuan atau uang yang mencurigakan segera dikonfirmasi kepada pihak kepolisian. Ketua Gerakan Pemuda KEI GPK Kabupaten Fakfak Martinus Fawowan mengapresiasi langkah Polres Fakfak yang terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, kemitraan yang terjalin akan semakin memperkuat persatuan serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Kampung Sekru Sekban Rumain. Saya ulangi, Kepala Kampung Sekru, Saban Rumain, mengatakan program ketahanan pangan tahap 1 tahun anggaran 2026 telah mulai dilaksanakan. Program tersebut didanai melalui dana kampung yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung, BUMKAM. Hal itu disampaikan Saban Rumain kepada RRI saat ditemui di Kampung Sekru, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, 29 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan melalui BUMKAM dilakukan agar program ketahanan pangan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan fokus program ketahanan pangan tahun ini adalah pengembangan peternakan ayam potong. Komoditas tersebut dipilih karena memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian kampung. Ia berharap pengelolaan peternakan ayam potong dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, program tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan bagi BUMKAM di masa mendatang. Menurutnya, pemerintah kampung akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah itu dilakukan agar pengelolaan dana ketahanan pangan berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal. Ia menambahkan, keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada kerjasama semua pihak. Ia berharap BUMKAM dapat mengelola usaha peternakan ayam potong secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kampung Sekru dalam jangka panjang. Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Jumat 31 Juli 2026, disampaikan petugas BMKG Fakfak.
7: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Jumat 31 Juli 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan pada semua distrik Fakfak. Kemudian siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Selanjutnya, arah angin secara umum berasal dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 25 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter tergolong tinggi gelombangnya sedang. Selanjutnya informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 22.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
0: Pendengar, demikian warta berita edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
5: Pro dan Pro dan aku pandang kerlimpitan menjauh di sana. Program rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas bacameter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
2: ...94,9 FM Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi saudara pendengar, salam jumpa bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan baik pendengar, pagi ini luar biasa ya, kita semua bisa menikmati lagi hari yang baru dengan udara kota Fak-Fak yang luar biasa baik, mengawali pagi dengan cuaca yang cukup mendukung untuk melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini di edisi Jumat 31 Juli 2026. Terasa kita sudah ada di penghujung bulan Juli, semoga saja semua yang kita sudah jalani di sepanjang bulan Juli ini itu menjadi pembelajaran, dan kalaupun ada kegagalan tetap semangat untuk menjalani hari dengan segala aktivitas yang kita lakukan, tugas dan pekerjaan kita di bulan yang baru nanti. Dan baik pendengar, pukul 6.30 kami ajak Anda kita ikuti ruang layanan masyarakat.

Pendengar, ruang layanan masyarakat untuk edisi hari ini akan kami sampaikan radiogram, pemberitahuan, dan juga satu informasi. Baik, pendengar, saya awali dengan radiogram. Radiogram berasal dari panitia penyelenggara perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI Kabupaten Fak-Fak, ditujukan kepada Satuan Pendidikan SD, MI, SMP, MTs, dan SMA, MA, dan SMK se-Kabupaten Fak-Fak. 2. OPD, TNI, Polri, BUMD, BUMN, dan masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Isi radiogram: menyambut perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panitia HUT ke-81 RI Seksi Lomba mengumumkan dibukanya pendaftaran untuk lomba-lomba tingkat sekolah dan umum. Adapun jenis lomba yang dilaksanakan meliputi 1. Lomba Gerak Jalan Indah. Bagian A, tingkat SDMI campuran dengan jumlah peserta 1.021 orang. B, tingkat SMP MTs campuran dengan jumlah peserta 1.021 orang. C, tingkat SMA, MA, dan SMK campuran dengan jumlah peserta 1.021 orang. D, tingkat umum campuran dengan jumlah peserta 1.021 orang. E, tingkat OPD, BUMD, dan BUMN dengan jumlah peserta 1.021 orang. 2. Lomba Karnaval. A, tingkat PAUD dan TK. B, tingkat SDMI. C, tingkat SMP MTs. D, tingkat SMA, MA, dan SMK. E, tingkat umum. F, tingkat OPD, BUMD, dan BUMN. G, tingkat etnis. 3. Tari Kreasi Nusantara. A, tingkat SDMI dengan jumlah peserta regu 8-12 orang. B, tingkat SMP, MTs dengan jumlah peserta 1 regu 8-12 orang. C, tingkat SMA, MA, dan SMK dengan jumlah peserta 1 regu 8-12 orang. D, tingkat umum dengan jumlah peserta 1 regu 8-12 orang. Untuk ketentuan pendaftaran, 1. Tanggal pendaftaran dimulai 30 Juli sampai dengan 6 Agustus 2026. 2. Tempat pendaftaran, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak Bidang Pemuda dan Olahraga Lantai 2. 3. Waktu pendaftaran pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Biaya pendaftaran gratis atau tidak dipungut biaya. Sebagai narahubung lomba gerak jalan, Anda dapat menghubungi Ibu Delila dengan nomor HP 0823-9921-8697. Lomba Karnaval, Ibu Eris, nomor HP 0822-3925-5819. Lomba Tari Kreasi Nusantara, Ibu Aisa, nomor HP 0852-4466-4418. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian untuk diketahui atas partisipasinya disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Fak-Fak. Ditujukan kepada para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fak-Fak. Isi pemberitahuan sehubungan dengan adanya penurunan debit air di sumber Kalimati dan air besar, serta adanya pekerjaan perbaikan kerusakan pipa transmisi atau induk diameter 10 dan 6 yang berlokasi di sumber air besar. Bersama ini kami informasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami pemberhentian total untuk sementara hingga kondisi kembali normal.
Adapun wilayah terdampak meliputi 1. Seluruh wilayah Seberang, 2. Sebagian wilayah Puncak meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Teuku Umar, Jalan Cendrawasih dan sekitarnya. 3. Jalan Imam Bonjol atau Air Merah, Jalan Nuri Dalam dan seluruh wilayah Wagom Atas. 4. Jalan Letda Dirwan dan sekitarnya. 5. Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya. 6. Jalan Yosudarso sampai dengan Torea dan sekitarnya. Proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal dan perbaikan selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, informasi berasal dari PMB Polinev Negeri Fakfak yang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Isi informasi, pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, nomor induk siswa nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 25 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran Kampus Politeknik Negeri Fakfak, Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang dibuka Diploma 3, D3 sebanyak 1 prodi dan Sarjana Terapan D4 sebanyak 3 prodi. Di antaranya program Diploma 3, D3 Agroindustri. Untuk program Sarjana Terapan D4, 1. D4 Pengelolaan Agribisnis Perkebunan, 2. D4 Agribisnis Perikanan, 3. D4 Administrasi Pemerintahan Daerah. Dengan dibukanya penerimaan ini diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kontak Zain nomor HP 0852-1325-5556, Aulia 0812-4319-647, Wiko 0823-9903-7507. Atas perhatian Anda, kami sampaikan terima kasih. Baik pendengar di mana saja berada, satu buah radiogram, pemberitahuan dan informasi kami sudah sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

0: Mace. Eh, dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda tak ada pikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumonika.
1: Aduh, Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu, Kak. Masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo, Kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya, Kak.
1: Bahaya, Pace. Belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita. Belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh, begitu. Jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah, itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketong orang tua juga harus jaga ketong pun anak-anak toh?
1: Betul, Pace. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana, Mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih, Mace. Katong di Fakfa kini su ada layanan pengaduan nih, Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
1: Jangan diam, Pace. Kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas, atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi, dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana, Mace?
1: Eh, Pace, kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfa atau lewat WhatsApp, telepon, dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau kita melapor?
1: Aman, Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
2: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fakfak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Polda Papua Barat Kombes Pol Dr. Iskandar mengatakan seluruh proses otopsi dilakukan oleh tim dokter forensik sesuai prosedur guna mengungkap penyebab pasti meninggalnya almarhum. Menurutnya, hasil pemeriksaan forensik akan menjadi dasar utama bagi penyidik dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dr. Iskandar menambahkan, jika seluruh keterangan yang disampaikan oleh kepolisian kepada publik akan mengacu pada hasil resmi dokter forensik. Polda Papua Barat memastikan hasil otopsi akan disampaikan kepada keluarga maupun masyarakat setelah pemeriksaan selesai dan tim dokter forensik menyusun kesimpulan resmi. Proses tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai penyebab meninggalnya Yanto Idorwai sekaligus mengakhiri berbagai dugaan yang beredar di tengah masyarakat. Pendengar, otopsi jenazah presenter TVRI Papua Barat diperkirakan berlangsung 4 jam. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Tokoh agama Dr. Andes Haji Mustaqfirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
1: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: Baik pendengar, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Berikut kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.
1: Cek kesehatan gratis tahun 2026 terus ditingkatkan. Iran memperingatkan negara yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menerjunkan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi melalui berbagai rencana sesuai daerahnya. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, fokus TEP 2026 untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi mancanegara. Iran memperingatkan negara maupun perusahaan yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Peringatan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat mengumumkan rencana pemberian kompensasi. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional futsal Indonesia menjadikan training camp atau TC di Spanyol sebagai bagian penting dari persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Program tersebut diprioritaskan untuk membangun mental bertanding menghadapi pemain-pemain elit dunia. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Nadia Syarif melaporkan.
2: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan, kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
3: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
2: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
3: Iya, kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
2: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis untuk mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Ana Lopo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
5: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan dinas kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
4: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
5: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oiwabo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
6: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
5: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kota Palangkaraya, di mana peringatan kemerdekaan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang atribut kemerdekaan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan selengkapnya.
7: Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai.
8: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul, dan perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun, hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan.
7: Tapi sekarang tanda-tandanya sih menurun. Biasanya sebelum tanggal 1 tuh udah ada penjualan lumayan. Tapi sekarang sepi, ya kurang lebih merasa kurang lebih 30% lah. Lebih turun dari Covid ini kayaknya. Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan, diwajibkan pakai bendera tiap toko, tiap kantor. Sekarang mungkin nggak ada arahan dari pemerintah. Mungkin ya saya sih mengharapkan ya ada pengarahan dari pemerintah karena ini kan ulang tahun kemerdekaan, kita tinggal merayakan aja kan.
8: Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boyep Tanius, mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha musiman.
9: Mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dimulai dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita mengimbau melalui momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita jalin persatuan dan kesatuan kita, baik dari agama, dari suku, berbagai macam golongan, kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kita bersama-sama untuk membangun negara Republik Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya.
8: Dengan semakin dekatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
10: Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
11: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
10: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
11: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, kepala suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
12: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
11: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
12: MOBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama
13: untuk mengukuhkan persatuan enam suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
11: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memastikan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa mulai bulan Agustus hanya menerima sampah residu. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 akan menghentikan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa. Kebijakan ini sekaligus membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya berupa sampah residu. Sementara sampah organik dan anorganik harus dipilah serta diolah sejak dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, penghentian open dumping merupakan langkah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap awal masih akan dilakukan melalui uji coba karena keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
15: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan open dumping di TPA Tamangapa. Lama ini kita melakukan open dumping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan, dan per 1 Agustus nanti TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana-prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin kita tetap akan melakukan uji coba paling tidak.
14: Sementara itu, pengamat lingkungan hidup Husnia Amirullah menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, sampah residu hanya berkisar 5 hingga 15% dari total timbulan sampah, sedangkan sekitar 60 hingga 70% merupakan sampah organik yang memerlukan sistem pengolahan di tingkat masyarakat. Husnia juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi.
16: Pendekatan pemerintah dalam hal ini untuk program persampahan ini baru dimulai. Saya melihat intensitasnya baru sosialisasi ke tingkat tahapan pemilahan sampah saja dulu, belum pada tingkat pengolahan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa per 1 Agustus itu sudah sisa residu, lalu juga TPA, menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke TPA. Itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah. Bagaimana? Karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya. Mereka sosialisasi tidak langsung, warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengar.
14: Dengan uji coba yang akan dimulai pada 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar berharap penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara bertahap dan menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA Tamangapa.
1: Persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulia Tanjung mengatakan, pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Juliot, PSEL Legok Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
18: PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun.
17: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
19: Kita mendapatkan berkah tiga variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
17: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Yulian Sabah melaporkan selengkapnya.
20: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1030 kasus yang...
21: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat, Eri Gusman kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2020 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
20: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1.800. Kita lihat lagi 2006 berapa lagi peningkatannya lagi ini yang kita hambat sebetulnya sebab peningkatannya jangan tambah terus ya.
21: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
22: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
21: Ari Yuswandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Sabah melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jawadan Esok MSI, Kepala LPP RRI Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi dan peradaban luhur di bumi Mbah Mata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cuaca bagus, Manca Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini.
4: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada tampah sampah, jadi got itu akan jadi sasaran. untuk dorong buang sampah. Mm-hmm. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
5: sampah.
4: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Mm-hmm. Toh, supaya jam buang-buang luda tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
6: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
7: Pro 1,

Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali Anda bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Warta berita selanjutnya Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 7.37 menit dan sudah dengar suara-suara Tifa, ya itu artinya Mace Pinang balik lagi ya di pagi ini di para-para Pinang. Ya, kita mungkin bisa sedikit membahas hal-hal yang memang harus kita bahas begitu ya. Ya, nah kali ini beberapa hal ya mungkin yang bisa saya sampaikan di sini terkait dengan lampu-lampu jalan ya yang sampai hari ini juga di lokasi-lokasi dalam kota ya, jangan, saya belum bicara tentang yang di luar di pinggiran kota belum ya, masih di dalam kota. Nah, masih dalam kota juga lampu-lampu jalan ini sampai hari ini juga masih minim ya, tiang-tiang lampu ada tapi sayang sekali lampunya tidak ada. Ada bohlam, namun bohlamnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan lampu-lampu menggunakan tenaga surya ya. Nah, ini juga bukan hambatan, tapi memang lampu-lampu yang menggunakan solar cell ini juga sayang sekali ya, tidak semuanya menyala dengan baik. Kalaupun menyala juga kasihan, lampu senter HP itu depo menyala lebih bagus begitu ya. Dan juga ini jadi pengingat untuk ketong semua bahwa selain lampu-lampu jalan yang ada di kota Fak-Fak yang belum menyala secara total ya, yang ada sayang sekali tiang-tiang lampu berdiri dengan gagahnya namun lampunya tidak ada, itu juga menjadi pertanyaan dan juga menjadi buat ketong semua warga yang mungkin suka bekerja dan pulang larut malam. Ini juga penting ya, karena memang sudah dari 2025 itu Mace Pinang sampaikan begitu ya, karena ini penting menjadi kebutuhan kita bersama ya. Kita ini tidak ada yang tahu toh, kecelakaan ataupun orang jahat mungkin yang punya niat jahat ya, semoga berharap sangat bahwa di Fak-Fak itu tidak ada orang jahat begitu ya, semuanya baik. Namun apa salahnya kita membuat segala sesuatu baik? Lampu jalan itu juga menjadi kebutuhan kita karena memang yang kita lihat bahwa lampu-lampu jalan-jalan ini deh diterangi oleh lampu-lampu itu, teras rumah warga begitu ya. Kalau lampu-lampu teras padam sudah, wassalam sudah, kita selesai sudah begitu, jalan kayak di terowongan gitu, gelap gulita. Oke, itu di beberapa lokasi ya. Saya pikir tidak perlu sebutkan ya, karena kalau mungkin ada baiknya buat warga yang punya lampu-lampu teras itu ketong padam dulu kalau malam hari begitu ya, supaya itu kode-kode saja begitu, supaya dengan sigap belum bisa langsung pasang lampu-lampu jalan dengan cepat begitu. Karena sesungguhnya lampu-lampu teras, lampu-lampu di kantor-kantor ini juga yang menerangi jalan sehingga di beberapa lokasi itu terlihat nampak terang ya, bercahaya begitu. Dan satu lokasi yang paling gelap itu di seputaran Taman Makam Pahlawan yang sampai hari ini lampu jalannya itu tidak ada begitu. Entah lampu taman juga kayak tidak ada begitu. Di lampu Taman Makam Pahlawan itu juga tidak ada. Kalau dulu-dulu itu kan ada toh. Sekarang ini kayak gelap padahal itu di dekat kantor dinas ya, dan juga kalau ketong ke atas sedikit itu mendapatkan PLTD begitu. Nah, itu di situ juga gelap gulita begitu. Dan sayang sekali ketika ketong pun dalam kota saja tidak ada lampu jalan, ketong sudah bisa membayangkan yang ada di pinggiran-pinggiran ini bagaimana dengan lampu-lampu jalan gitu ya. Oke, mungkin dari lampu jalan saya bergeser sedikit lagi ke persoalan sampah. Mengingat saat ini ya Dinas
PUPR 2KP dalam bidang kebersihan pertamanan dan juga pemakaman yang saat ini juga menarik retribusi ya untuk warga. Mungkin buat apa ya? Ya, ini satu gebrakan yang dilakukan sangat baik menurut saya. Namun kalau boleh kita juga harus melakukan pemisahan begitu ya antara sampah rumah tangga, sampah plastik, sampah kering begitu ya. Organik dan non-organik begitu. Ya supaya kita bisa memilah-milah begitu, karena sesungguhnya sampah yang dihasilkan sekarang ini adalah sampah-sampah campuran yang akhirnya bingung ketemu cara pengolahan begitu ya. Padahal kita tahu bahwa tidak akan bisa itu sampah rumah tangga dengan sampah plastik itu digabungkan, mau kau bakar dengan sampai bensin apapun juga kayaknya susah untuk terurai begitu. Dan ini juga kembali saya ingatkan untuk warga supaya mari kita sama-sama siapkan. Ya mungkin tempat sampah di toko-toko sana mungkin mahal begitu ya. Di Senyum 5000, di Murah Hati kah, barang apa sana itu kayaknya mahal begitu. Tapi kita bisa apa ya, siapkan itu plastik-plastik sampah itu. Lalu kita buat pemisahan sampah kering, sampah basah ya, supaya ketika kita buang sampah tuh enak begitu ya. Petugas juga bisa lebih nyaman untuk mengangkutnya. Karena ini juga saya mau sampaikan buat warga Fak-Fak yang biasanya buang sampah, lebih khusus di ini. Karena saya setiap hari lewat situ ya, saya melihat secara langsung di SMK Yapis. Mungkin ini jadi satu pengingat untuk warga, karena memang di seputaran puncak ini tempat sampah mungkin hanya ada di situ begitu ya, dengan di bawah polsek Jalan Kokas. Namun kalau di bawah polsek Jalan Kokas itu mungkin posisinya yang kurang pas begitu, pas tanjakan dan juga turunan begitu ya. Lalu iya, kalau di seputaran puncak yang saya lihat mungkin di situ begitu. Alhasil masyarakat atau warga puncak ini rata-rata buang sampah hanya di satu tempat itu begitu. Di SMP Negeri dekat Tivo sana juga ada satu, lalu di depan SMK dan juga antar SMP Negeri itu ada satu. Namun hari ini baru saya sadar bahwa mungkin warga di puncak semua ini rata-rata buang sampah di SMK Yapis gitu, karena mungkin kurang adanya tempat sampah. Karena kalau ketong buang di PLTD di situ tidak ada tempat sampah, tapi karena memang kebiasaan dari dulu buang sampah di situ, alhasil warga sampai hari ini juga masih tetap buang sampah di sana. Saya mau bilang untuk warga yang setiap saat dong buang sampah di PLTD itu, kalau pagi ini dong dengar, tolong bapak, mama, adik, kakak ya, di situ tuh tidak ada tempat sampah, jangan kita buang lagi yang akhirnya mengotori kita punya lahan di seputaran tiang tiga situ. Lalu tempat itu menjadi lokasi apa ya, di situ kan jalan raya nih setiap saat begitu orang lalu lalang di sana, dan itu jadi jalan utama begitu. Dan sampai hari ini tidak ada tempat sampah di sana, namun tidak ada gebrakan ya dari, saya tidak tahu ya apakah RT sudah menyampaikan ke warga kah, atau warga saja yang masih ngeyel kah, masih tukang malawang kah, karena malas toh keton tinggal tiang tiga baru keton harus buang sampai jauh-jauh di SMK begitu. Jadi mungkin ini apa ya, pengingat juga untuk dinas terkait, mungkin siapkan tempat sampah itu kalau boleh jangan ada di berdekatan dengan lokasi sekolah begitu ya. Atau mungkin secara mandiri bisa diangkut secara langsung oleh petugas ya. Mungkin setiap rumah tangga punya biaya retribusi kebersihan begitu, supaya kita tahu setiap bulan itu dalam satu bulan berapa kali dong angkat sampah, lalu retribusinya berapa, setiap jam berapa diangkut begitu ya, untuk kelurahan ini atau RT ini begitu. Mungkin ya itu sekedar apa ya, mungkin itu pemahaman saya seperti begitu. Lalu setiap rumah tangga juga mungkin disiapkan apa,
tong sampah begitu ya, supaya ketong bisa langsung pilah-pilah. Saya tidak tahu seperti apa, tapi yang pasti ini menjadi tugas dan tanggung jawab, dan ini menjadi kerjasama bersama. Jadi bukan petugas kebersihan orang yang punya tugas saja, tetapi ketong sebagai warga yang baik, ketong diberikan akal, diberikan pikiran ya, supaya mari jangan ketong berulang-ulang melakukan kesalahan, karena ketong ini apa ya, akan meninggalkan jejak yang kurang baik untuk ketong punya penerus-penerus ke depan. Ya, untuk itu memang tidak mudah ya untuk mengubah cara pikir, cara pandang orang yang dari sudah terbiasa dengan buang sembarangan, lalu sudah harus apa namanya, ketong buang sesuai dengan apa namanya plastik ataupun tempat sampah yang sudah disiapkan begitu. Ketong lihat di kota-kota lain kayak bersih ya. Ketong juga punya kerinduan dan punya cita-cita untuk kota ini juga dia harus bisa bersih begitu. Tapi kembali lagi ya untuk warga, mari ketong sama-sama melihat bahwa kalau memang pace-mace kakak adik dorang, sampah itu kan kalau ketong, apalagi kalau sampah rumah tangga kayak sisa-sisa sayuran ya, ampas-ampas makanan, kalau ketong simpan satu hari saja deh subau kayak model begitu, apalagi kalau 2-3 hari kan petugas kebersihan ini deh setiap pagi jalan. Nah mungkin yang jadi informasi untuk pace-mace kakak adik dorang semua, ada baiknya sampah itu kalau sampah kering oke lah kita langsung buang begitu ya di tempat sampah. Tapi kalau untuk sampah kayak sisa-sisa makanan, sayuran dan lain sebagainya, ya mungkin kita bisa apa ya, tunggu sampai besok pagi kita sudah lihat jam, oh jam sekian ini petugas zoom lewat begitu, atau seperti apa baiknya begitu ya, supaya sama-sama tidak merugikan. Karena yang saya lihat sampai hari ini juga di bak-bak sampah itu masih banyak ya. Dan so angkat sampah, tapi di belakang-belakang bak sampah itu sampah masih menumpuk. Ada sisa-sisa daun seng, ada dong, pokoknya dong buang segala macam sudah, macam-macam. Saya ini juga apa ya, saya sudah mau marah-marah karena nanti saya yang jadi apa, penyakit sendiri untuk sapu diri begitu. Iya, yeah, tapi ya ini pengingat saja untuk ketorang semua. Dan apa ya, bukan cuman di SMK Yapis ya, saya juga soroti di bagian SMA sana, SMA Negeri 1 juga di situ ada tempat sampah. Mungkin untuk warga yang ada di sana, tolonglah kalau setiap pagi kan kita tahu nih trek sampah dia jalan. Coba pace-mace kakak adik dong semua, coba lihat di media sosialnya PUPR 2KP bagian kebersihan. Itu mereka tuh jalan dari gelap buta begitu ya. Petugas yang menyapu-nyapu dan juga sudah kasih bersih itu pas gelap-gelap, lalu angkut sampah juga demikian. Mari ketong saling menghargai. Ketong tidak bisa ukur segala sesuatu dengan nilai uang ya, tetapi bagaimana ketong bisa bekerja sama untuk tidak membuang sampah sembarangan. Lalu untuk warga yang suka naik duduk manis di dalam kendaraan, mau itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, dengan kebiasaan ya, ini dengan kebiasaan makan makanan di dalam mobil, baru main buang sampah saja keluar mobil, seakan-akan di luar ini hutan belantara. Hutan saja ada depu penghuni ya, walaupun terkelihatan begitu, tapi ada yang menjaganya begitu. Apalagi ini jalan raya yang ketong semua menggunakan jalan itu, mangkali jalan itu ketong pun jalan pribadi lah iyo begitu toh, ini menjadi jalan bersama begitu. Saya entah mau berkata seperti apa, kayaknya tidak layak ya kalau setiap hari saya cuma hanya membahas. Saya minta maaf karena memang setiap waktu, dan jangan pernah bosan-bosan dengan setiap hari saya mengingatkan warga Kota Fakfak untuk bagaimana menjaga kebersihan lingkungan begitu ya, karena penting sekali untuk ketorang bagaimana kita bisa menjaga ketong punya lingkungan ini untuk tetap bersih.
ingat bahwa ketika kita menjaga alam, alam juga akan menjaga ketorang.

karena itu begitu. Ya, jadi dampaknya itu nanti untuk Bapak Ibu sendiri begitu. Ketika hari ini kita tidak didengar, saya tidak perlu untuk Bapak Ibu harus kok ini tiap hari lalu mengiyakan apa yang saya tidak. Tapi saya mau mari kita belajar bahwa apa yang harus kita tinggalkan untuk kita punya generasi mendatang begitu. Kalau hari ini kita saja tidak bisa menjaga kita punya lingkungan pribadi, saya sudah bilang berkali-kali. Saya tidak harus bicara tentang orang lain begitu, saya sendiri. Ketika saya tidak buang sampah di saya punya pinggir rumah, tapi ada saja yang lewat lalu buang sampah di tempat di lingkungan yang setiap hari saya kasih bersih. Yang itu akhirnya membuat saya juga jenuh, bosan begitu, kayak tidak dihargai ya. Ketika kita main buang sampah sembarangan. Jadi mungkin untuk wilayah Puncak ada kerjasama mungkin ya, dinas terkait, mungkin lingkungan hidup, kebersihan, lalu mungkin kelurahan dan juga libatkan RT-RT. Kita cari lokasi-lokasi, bekerja sama, kita membangun komunikasi supaya mari kita cari lokasi yang tepat untuk kita membangun tempat sampah yang layak begitu. Karena tempat sampah ini dibuat di antara lokasi-lokasi sekolah yang kalau di lokasi sekolah itu kayak ketika kita membayangkan anak pada saat menerima pendidikan, menerima pelajaran di sekolah sudah tidak berkonsentrasi, apalagi kalau bau, jangankan sampah ya, bangke aja kalau kita buang kayak tikus, kita buang di jalan, ini juga dia akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Dan ya mungkin hari ini akan menjadi pengingat untuk kita semua bahwa ketika kita tidak jaga kita punya lingkungan dengan baik, kita tidak menjaga kita punya alam dengan baik, ini juga akan berdampak di kemudian hari. Dan juga untuk warga yang tinggal di bagian gunung ya, saya mau bilang ada di beberapa tempat yang saya lihat seperti di bawah tebing itu biasa sampah juga masih jatuh dari bagian atas turun, berarti kan kita tahu bahwa masyarakat warga yang tinggal di bagian atas itu ada buang sampah di satu tempat yang mereka tidak memikirkan bahwa sampah itu akan jatuh nanti pas di atas aspal yang setiap saat kita juga akan lalu lalang ya. Mungkin kalau pada saat panas begini tidak, tapi ketika musim penghujan, nah itu baru kita melihat. Itu sampah Pampers dan lain sebagainya itu dia akan turun dengan santainya ke bawah ya. Nah ini juga ada di pas ini. Kita mau naik-naik gudang lama itu, mau ke arah pelabuhan. Itu di situ juga warga di atas itu buang sampah, sampai-sampai sampah dari atas itu dia gugur ke bawah ya. Ini juga ya mungkin pagi ini dong bisa dong ada dengar Mace Pinang bicara ya kalau mungkin dong tidak pernah lihat dong, tidak merasa bahwa kita buang tapi baik-baik ya, nanti dong jalan-jalan saya ke bawah situ baru nanti lihat toh ada sampah yang banyak itu bukan sampah petugas yang sapu lalu kumpul sih, tidak, itu memang sampah sejujurnya dari atas diturun ke bawah begitu. Jadi ini pengingat juga untuk warga yang tinggal di dekat got-got besar yang dibangun oleh pemerintah ya, tolong kiranya tidak buang sampah di dalam got. Got itu dibuat untuk jalannya air ketika hujan turun. Ketika kita buang sampah sampai apalagi nih sekarang ini panas nih ya, panas tidak ada hujan sama sekali. Nah kita buang terus tiba-tiba hujan dia datang, terus sampah itu dia tidak bisa berjalan, habis. Apalagi kalau kita buang batang-batang kayu atau ranting-ranting, sudah selamat sudah. Warga yang tinggal di dekat got itu atau di bagian bawah itu bahaya. Ya, itu beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Semoga ini juga menjadi peringatan untuk ketong semua bahwa penting kiranya ketong menjaga kebersihan lingkungan. Oke, begitu saja Pace Mace. Saya juga ingatkan untuk ketong semua bahwa di jam 10 nanti ketong ada di dialog Indonesia Sehat dengan tema saatnya peduli kesehatan mental dengan menghadirkan narasumber Rohayanti Pelupesi SP SI, MPSI, psikolog. Dan kami juga mengajak Anda

ikut berpartisipasi pada saat dialog berlangsung. Dan di pukul 11 kita akan ikuti, kita akan ada dalam program Halo RRI untuk warga Kota Fakfak yang ingin menyampaikan keluhan ya terkait permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, mau itu sampah, mungkin persoalan apa pemadaman listrik dan lain sebagainya, dan masalah-masalah Kamtikmas, boleh langsung saja di Halo RRI pada pukul 11 hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih pendengar, saya sudahi dulu para-para pinang untuk edisi hari ini. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 8 waktu Indonesia

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Selamat tinggal, buku karya Terelie yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku Selamat Tinggal menceritakan kisah realistis dan inspiratif mengenai topik pembajakan serta penggunaan barang ilegal lainnya. Melalui karya tulisnya ini, Terelie mengilustrasikan dengan sangat apik sebuah kepahitan dan gejolak dalam kehidupan yang dijalani oleh para tokohnya yang masuk dalam lingkaran penjualan produk bajakan. Melalui buku ini, pembaca dapat mengetahui bahwa pembajakan di negeri ini sangatlah memprihatinkan. Kita juga disadarkan mengenai betapa buruknya tindakan pembajakan itu, kerugiannya bagi si pembuat karya hingga imbasnya pada dunia industri secara luas. Hal tersebut bagaikan sebuah kebiasaan buruk yang sulit untuk terlepaskan dari oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Antara pembajak dan pembeli bajakan ibaratkan layaknya dua sisi mata rantai yang sulit diputus atau dipisahkan. Ada banyak pesan dari buku ini, diantaranya kisah percintaan, kejamnya dunia pembajakan dan kepalsuan, dan terkikisnya sebuah kejujuran. Kita mungkin punya keburukan, melakukan kesalahan, bahkan berbuat jahat dan menyakiti orang lain. Cerita dalam buku ini mengajak kita untuk mau berubah, berjanji tidak melakukannya lagi, memperbaiki dan menebus kesalahan tersebut, serta bisa mengucapkan selamat tinggal dengan hal-hal buruk yang mungkin pernah dilakukan. Demikian esensi buku Selamat Tinggal karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kamu informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, komitmen pemerintah Kabupaten Tambrau dalam mendukung pembinaan karakter generasi muda kembali ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Tambrau Yeskiel Yesnat pada pembukaan kursus lanjutan guru sekolah minggu dan kursus kepemimpinan di GKI Immanuel Wau Kampung Wau Distrik Abun. Sebanyak 81 peserta mengikuti pelatihan terdiri atas 64 peserta yang berasal dari 13 jemaat didampingi Badan Pekerja Klasis Amberbaken, para pemateri serta panitia penyelenggara. Materi pelatihan dibawa oleh 4 narasumber termasuk tim Pokja Manokwari dengan dukungan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Sekretaris Klasis Amberbaken, Pendeta Violeta Ilona Latuheru SSI Teo menjelaskan bahwa pelaksanaan di GKI Immanuel Wau merupakan agenda ketiga dalam rangkaian program kursus lanjutan guru sekolah minggu. Dan pendengar, sebelumnya kegiatan serupa telah digelar di Mubrani pada November 2024 dan di Wekari pada Maret 2025. Pendengar, Bupati Tambrau dukung penguatan kapasitas guru sekolah minggu di Distrik Abun. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ce, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, Kak.
1: Oh iyo, saya ada tanam rica dan kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin nih.
1: Iyo toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun toh.
1: Betul itu, Mace. Makanya kalau kita manfaatkan halaman rumah, tanam sayur kah, rica kah, atau tomat, sedikit-sedikit bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri toh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu saya mau belajar batanam di Komaci.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat dip akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apa lagi? Susah sudah tangto.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

Mendengar pukul 8.27 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami di Fak-Fak pagi ini dengan pilihan hiburan dan juga informasi yang masih akan terus kami bagikan untuk Anda. Ya, dan pendengar, kembali informasi untuk Anda kali ini datang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, kembali memperkuat kualitas pembentukan regulasi daerah melalui pengharmonisasian 4 rancangan peraturan daerah Ranperda milik pemerintah Kabupaten Teluk Kondama. Proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan tersebut berlangsung di ruang rapat perpustakaan Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat pada Kamis kemarin. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat, Muhayan, mengatakan proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap materi muatan Ranperda tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kewenangan pemerintah daerah. Dan pendengar, Kanwil Kemenkum Papua Barat harmonisasikan 4 Ranperda Teluk Wondama. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

intensitas yang cukup tinggi, masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang timbul diakibatkan bencana. Salah satunya adalah kejadian saat berkendara, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips berkendara aman saat musim hujan. Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik? Periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yaitu kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, sebab saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain, jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan tersebut. Apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

0: menjadi salah satu minuman yang digemari selain teh. Penggemar minuman ini dari berbagai kalangan. Di masa sekarang, kopi juga menjadi bagian dari budaya populer yang ditandai dengan maraknya coffee shop. Tidak salah jika kopi menjadi salah satu komoditas dengan volume perdagangan tinggi. Tapi siapa sangka nih, kopi juga pernah dianggap racun, minuman setan, dan minuman menyesatkan. Nah, jauh sebelum dikonsumsi secara bebas, ternyata kopi punya kisah dan sejarah kelam di beberapa negara. Konsumsi kopi dilarang karena beberapa pimpinan masa lampau menilai kalau kopi minuman misterius. Karena belum familiar, akhirnya beberapa negara dan kota melarang konsumsi kopi. Alasannya adalah karena minuman ini dikhawatirkan akan memberi dampak yang buruk. Di wilayah Konstantinopel misalnya, orang yang ketahuan meminum kopi untuk kedua kalinya akan diasingkan dan ditenggelamkan dengan dibuang ke air. Sejarah mencatat, kopi di masa lampau bahkan dianggap sebagai racun dan minuman yang menyesatkan. Padahal sebenarnya jika dikonsumsi secara tepat, kopi justru membawa manfaat bagi kesehatan.
1: Mendengar 43 menit kita berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Di pukul 9 nanti kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Dan kami ingatkan di pukul 10 nanti kita akan ikuti Dialog Indonesia Sehat dengan menghadirkan narasumber Rohayanti Pelupesi SPSI MPSI Psikolog dengan tema Saatnya Peduli Kesehatan Mental. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana, mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum

0: Untuk sektor pertanian, Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
1: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada kita kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
2: Pendengar, pukul 8.56 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 9 waktu Indonesia Timur, saat kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Esensi Buku Pro Satu Fak-Fak, kanal info.
1: KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
3: Adalah instrumen logistik.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
3: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak.